0: Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imimpas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
0: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsus kan?
4: Kalau saran saya, cek berarti kan ada hal yang harus saya
5: kerjakan. Iya. Kita lihat aja.
2: Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda. Terus sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
5: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
13: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
14: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
15: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
14: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
16: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
17: Kalau Ika dibuasi sampai emak, karena mengaji sampai balai sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak tahan karena tembok atau angin kadang, kira lah menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai yang saya punya rekam, kok ada rekamannya, yang rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kahan, bilang pas saya itu lama, gue katanya rumah hancur, cuman yang semuanya ibu, enggak bisa, jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK katanya, jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
16: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
17: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang tidak mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu orang tak parah. Lumpur tuh sampai ke plafon. Pas tinggi itu, mbak apa mendoannya. Lagi trauma tuh berat.
16: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
18: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang, mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya kepatakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
16: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
18: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
19: Berarti air berbelok ya bang?
18: Air berbelok bang.
19: Tapi mungkin aliran baru ya?
18: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
16: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
6: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
1: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
6: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia saat lagi akan hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro 1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro 2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro 3 sebagai kanal berita terkini. Pro 4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro 5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Iya, satu bilang lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Rangkaian bilang lagu Pop Indonesia masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: bangsa, pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama Weschutz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan, Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdalop PB, BBBD Aceh Tengah hengga pukul 22.50 WIB, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip, dan Ligek. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendali. Material longsoran juga menyebabkan jumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Ilreluk, Sukadamai, Pajeget, Winare, dan Uring. Banjir yang melanda Kampung Kelip, Kecamatan Tulintang hingga merendam sekolah dan rumah warga. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. Sekali lintas informasi, selamat pagi.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indie atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indische Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging voor Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging voor Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Cinense en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutarjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Ronodipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdul Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.go.id. Untuk saat ini, ya, berkaitan dengan informasi dari laman KBRN, pendengar. Ya, untuk informasi yang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan di Aceh Tengah. Sementara itu, untuk Gunung Burni Telong masih berstatus level 2 waspada ya untuk pagi ini, pendengar. Gunung Burni Telong di Kabupaten Bandung Meriah Aceh masih berada pada tingkat level 2 atau waspada. Penetapan tersebut berdasarkan evaluasi Badan Geologi terhadap perkembangan aktivitas gunung api periode 1 hingga 15 September 2026. Dalam laporan evaluasi yang diterbitkan 21 September 2026, Badan Geologi menyebut aktivitas gempa vulkanik dalam mengalami sedikit peningkatan dibanding periode sebelumnya. Dari rata-rata 3 kejadian menjadi 4 kejadian per hari. Selama periode pemantauan, seismograf merekam 66 kali gempa vulkanik dalam, 4 kali gempa tektonik lokal, dan 31 kali gempa tektonik jauh, sementara gempa vulkanik dangkal dan gempa terasa tidak terekam. Untuk informasi lengkap, pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: Spotify for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Liga. Spanyol kalahkan Inggris 3-2 di Wembley, rekor tak terkalahkan di 39 laga. Pendengar, Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam matchday pertama grup 3 UEFA Nations League 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley, London pada Minggu 27 September 2026. Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Anthony Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan Harry Kane mengembalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Kane melambung dan mengenai Mister Gawang pada menit ke-54. Alec Baena menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60 dan Oyarzabal mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena. Pelatih Spanyol Luis de Fuente memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu membalikkan keadaan di paruh waktu kedua. Ia mengapresiasi ke dalam skuadnya dengan masuknya Baena dan Oyarzabal yang menjadi penentu kemenangan. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan kecewaannya, terutama karena start buruk dan rapuhnya pertahanan akibat kesalahan sendiri. Informasi lengkap dengar mengenai hal tersebut dapat langsung dibaca di laman kbrn rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: YII for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya, musik dan informasi. Pendengar menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita sampaikan informasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK secara selektif afirmatif. Suharti ini menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI for Yay
3: Info. Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kota kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi lain dari laman kbrn.rri.go.id. Untuk saat ini, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau POKBI memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Gerak Peduli NTT Ikanae di Pante di Kementerian Pariwisata. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pariwisata 2026 dengan memadukan olahraga, seni, budaya, dan kepedulian sosial dalam satu gerakan bersama. Pelaksanaannya berlangsung secara hybrid dengan melibatkan pengurus POKBI dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Jakarta, sementara Dewan Pengurus Daerah dan Cabang POKBI turut berpartisipasi melalui daring.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu. Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak. Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi lain dari laman kbrn.rri.co.id. Untuk kali ini dari laman KBRN diberitakan berkaitan dengan emas kedua Asian Games, pendengar, dari Rahmat catatkan rekor dunia ya. Mungkin sudah banyak yang mengetahui juga, kita sampaikan kembali, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatatkan angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch ya. Dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal dari Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg. Pada kesempatan ketiga, namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan maksud kami di kelas 75 kg semakin ketat. Ya, akhirnya pendengar, Rahmat berhasil meraih emas dengan mengunci total 366 kg. Unggul tipis dari Werafon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Total angkatannya 366 kg, Rahmat juga memecahkan rekor dunia. Sebelumnya rekor dunia kelas 75 kg putra dipegang Ri. Kini Rahmat menjadi yang terbaik di kelas 75 kg putra.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu,

0: ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang, bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cair rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan pendengar, terima kasih ya masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah ditemani oleh rekan Fajri, dan untuk saat ini akan Yati temani ya pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadir lagi di program Idola Indonesia Layak Anak untuk hari ini edisi siar Minggu 27 September 2026 dan dengan tema Tanggap Bencana Sedari Kecil. Ya, pendengar, di program Idola kali ini akan ada Kak Nadifa dan Kak Alifa selaku pengisi acara, dan bersama penyiar cilik kita Naya, kita ikuti selengkapnya.
1: Indonesia Layak Anak, RRI Takengon hadir bersama. Lindungi hak anak, wujudkan masa depan ceria. RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.

0: sobat Idola. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pastinya tetap semangat ya. Kembali lagi bersama aku, Naya, di program Idola Pro 1 RRI Takengon. Seneng banget rasanya bisa menemani sobat Idola selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita bahas tema hari ini, ada satu sobat cilik pemberani yang mau membaca surah Al-Balad 1-10 nih sobat cilik. Yuk kita dengarkan darinya Kak Nadifa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitranada Nadifa. Saya akan membacakan surah Al-Balad ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqana al-insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu mala lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu sajadain. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Kak Nadifa keren bacaannya. Semoga kita semua menjadi anak soleh-soleha ya sobat. Amin. Oh iya, Kak Nadifa ini kabarnya jago karate loh. Next time kita bakal kulik nih ya sobat.

Sobat Idola, hari ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang penting banget. Tapi kita buat dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Tema kita hari ini adalah tanggap bencana sedari kecil. Wah, kalau dengar kata bencana, mungkin ada yang langsung kepikiran gempa, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau bencana lainnya. Tapi tenang Sobat Idola, belajar tentang bencana bukan berarti kita harus takut. Justru dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, kita bisa menjadi lebih siap dan lebih tenang ketika menghadapi keadaan darurat. Karena menjadi anak tanggap bencana itu keren. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tahu siapa yang harus dimintai bantuan, dan yang paling penting, kita tidak panik. Jadi, tetap bersama aku di program Idola Pro 1 RRI Takengon. Jangan kemana-mana ya.

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Raya Anak bersama RRI Pakenon, suara ramah anak Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada sobat cilik pemberat nih lainnya, yakni Kak Alifa yang mau membacakan surah Maryam dan Al-Fajr. Yuk kita simak dengan sesama sobat cilik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alifa hari ini akan membacakan surah Al-Maryam ayat 30-33. Dan kami lanjutkan dengan surah Al-Fajr ayat 1-10. Alifa mulai ya teman-teman.

Sobat Idola, sebelum belajar menjadi anak yang tanggap bencana, kita kenalan dulu yuk sebenarnya apa sih bencana itu? Bencana adalah kejadian yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan bisa menimbulkan kerusakan, kerugian, bahkan membahayakan keselamatan. Bencana bisa terjadi karena berbagai sebab. Misalnya ada gempa bumi. Kalau gempa terjadi, tanah bisa terasa berguncang. Ada juga banjir, yaitu ketika air mengenangi wilayah yang biasanya tidak tergenang. Kemudian ada tanah longsor, terutama di daerah yang memiliki lereng atau perbukitan. Ada juga kebakaran dan masih banyak lagi jenis bencana lainnya. Tapi Sobat Idola harus ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi kita bisa belajar untuk mengurangi resikonya dan mengetahui cara menyelamatkan diri. Jadi mulai sekarang jangan hanya bilang semoga tidak bencana, tetapi kita juga harus berkata kalau terjadi keadaan darurat, aku harus tahu apa yang dilakukan. Sekarang aku mau kasih pertanyaan nih untuk Sobat Idola. Kalau tiba-tiba terjadi gempa saat kalian sedang berada di dalam rumah, apa yang harus dilakukan? A. Langsung berlari keluar sambil berteriak. B. Berlindung di tempat yang aman dan melindungi kepala. C. Tetap bermain karena mengira gempanya sebentar. Menurut Sobat Idola jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Kita harus tetap tenang, berlindung di tempat yang aman dan melindungi kepala serta tubuh. Nah, sekarang kita belajar tentang salah satu bencana yang bisa terjadi di sekitar kita, yaitu gempa bumi. Sobat Idola, saat gempa terjadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Kalau kita panik, kita bisa sulit berpikir dan malah melakukan tindakan yang berbahaya. Kalau berada di dalam ruangan, kita bisa melakukan prinsip sederhana: merunduk, berlindung, bertahan, atau yang sering dikenal sebagai drop, cover, hold on. Artinya, pertama menunduk, kedua berlindung misalnya di bawah meja yang kokoh, ketiga bertahan sampai guncangan berhenti. Jangan berdiri dekat kaca, lemari atau benda yang mudah jatuh. Dan jangan langsung menggunakan lift ketika terjadi keadaan darurat. Kalau sudah aman untuk keluar, ikuti arahan orang dewasa dan menuju tempat yang aman.

0: Indonesia Raya Anak bersama RRI Pakenon, suara ramah anak Indonesia.
1: Sobat Idola, mungkin ada yang berpikir kan, aku masih anak-anak, memangnya aku bisa membantu saat bencana? Jawabannya, bisa. Tapi membantu bukan berarti anak-anak harus melakukan pekerjaan yang berbahaya. Anak-anak bisa membantu dengan cara yang aman. Contohnya, pertama, mengetahui nomor atau orang yang bisa dihubungi ketika keadaan darurat. Kedua, mengetahui jalur evakuasi di rumah dan sekolah. Ketiga, mengikuti arahan orang tua, guru, dan atau petugas. Keempat, tidak menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Kelima, mengingat teman dengan cara yang baik. Misalnya, teman-teman jangan panik, ikuti arahan guru. Keren kan? Jadi, anak tanggap bencana bukan berarti harus menjadi pemberani melakukan hal berbahaya.

Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah seru, tas siaga bencana. Sobat Idola pernah dengar, tas siaga adalah tas yang disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar ketika terjadi keadaan darurat. Kira-kira apa saja ya isinya? Yuk kita sebutkan bersama. 1. Air minum. 2. Makanan tahan lama. 3. Obat-obatan atau perlengkapan P3K sesuai kebutuhan keluarga. 4. Senter. 5. Peluit. 6. Masker. 7. Dokumen penting yang disimpan dengan aman. Dan tentunya kebutuhan khusus setiap anggota keluarga. Ajak ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lain untuk menyiapkan tas siaga bersama-sama.

Sahabat Idolah, dari pembicaraan kita hari ini ada satu hal penting yang harus selalu kita ingat. Tanggap bencana dimulai dari diri sendiri. Kita bisa mulai dari hal sederhana, belajar mengenali lingkungan, mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat bersama keluarga, mendengar informasi dari sumber yang terpercaya, dan yang paling penting, tidak panik. Kalau sesuatu saat terjadi bencana, jangan merasa sendirian. Ada orang tua, ada guru, ada petugas, ada masyarakat, dan ada banyak orang yang siap membantu. Jadi, mulai hari ini, yuk kita menjadi anak tanggap bencana.

Tidak terasa Sobat Idola, kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang tanggap bencana dari sedari kecil. Mulai dari mengenal bencana, cara menghadapi gempa, pentingnya tidak panik, sampai menyiapkan tas siaga bersama keluarga. Semoga setelah mendengarkan program hari ini, Sobat Idola semakin siap dan semakin peduli terhadap keselamatan diri dan orang-orang di sekitar. Ingat ya, siap sebelum bencana, tenang saat bencana, dan saling membantu setelah bencana. Aku, Naya, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani aku di program Idola Pro 1 RRI Takengon. Tetap ceria, tetap belajar, tetap waspada, dan tentunya jadilah anak Indonesia yang tanggap bencana. Sampai jumpa di program berikutnya. Dadah Sobat Idola.

Demikianlah program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak demi masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Ya baik pendengar RRI Takengon dan juga adik-adik yang ada di rumah, demikian telah kita ikuti program Idola Indonesia Layak Anak bersama penyiar cilik Naya dan bersama Kak Nadiva dan juga Kak Alifa selaku pengisi acara. Ya pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan pendengar selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh

0: pertama balapan semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car. Terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
1: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
2: Yeah, we had a good race. I mean, the first stint was probably
0: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
1: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini satu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yang Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singa Cala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2x45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit. Tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon dengan rangkaian Takengon siang ini, pendengar. Dan masih akan kami hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu untuk kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Stefangonia.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan 30 ribu buku untuk memperkaya koleksi Perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9 ribu buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia atau dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi tersebut nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah. Ia menjelaskan pemerintah juga akan mengakuisisi buku relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan pembelajaran. Langkah itu dinilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1778 dan menjadi museum tertua. Menurutnya, keberadaan perpustakaan riset dapat membuka akses terhadap dokumen yang tidak tersedia di perpustakaan lainnya bagi peneliti. Salah satu koleksi penting berupa catatan harian Batavia merekam berbagai peristiwa masyarakat sejak abad ke-17 hingga sekarang. Selain catatan Batavia, perpustakaan menyimpan majalah dan naskah yang merekam berbagai peristiwa masa lalu di Nusantara secara lengkap. Koleksinya juga mencakup hikayat, serat, suluk, roman, serta karya dari tradisi lisan yang pernah dicetak untuk pembaca aktif. Ia menyebut koleksi dari masa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada dekade 1970 hingga 1980-an cukup lengkap dan beragam. Buku langka, sejarah, dan antik turut tersedia, termasuk karya serat Gentini yang menjadi bagian penting koleksi perpustakaan. Ia juga berharap Museum Nasional kembali utuh menjelang usia 250 tahun melalui restorasi dan revitalisasi sejumlah bagian penting. Perbaikan termasuk koleksi emas dan uang yang terbakar dengan penyelesaian ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan secara bertahap. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sungai Gele di Kecamatan Blangkejeren. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan luapan air dan berdampak pada permukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS. Hingga Sabtu 26 September 2026 malam, kondisi cuaca masih dilaporkan hujan lebat. Personel Pusdalops PB dan tim reaksi cepat TRC BPBD Gayolues turut melakukan pemantauan dan bersiaga selama 24 jam. BPBD mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersiap menghadapi kemungkinan banjir kiriman. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar RRI Tokyo dimanapun Anda berada, saat ini pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita memasuki program musik tradisional dan budaya pendengar ya. Adapun untuk pembahasan budaya di siang hari ini pendengar, kita mengangkat tentang budaya Aceh pendengar. Dan untuk tema hari ini yaitu yaitu terkait pemulia jame ya pendengar ya. Oh ya, pemulia jame, tradisi memuliakan tamu dalam budaya Aceh. Ya. Pendengar, kalau kita berbicara tentang pemulia jame pendengar ya, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sebuah sikap nih pendengar. Sikap untuk menghargai kehadiran orang lain gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya bisa sangat sederhana. Ketika ada seseorang datang ke rumah, kita menyambutnya, kita mempersilakan duduk gitu ya, kita menanyakan kabarnya, kita menyediakan minuman atau makanan sesuai kemampuan, kita berbicara dengan bahasa yang santun, dan yang tidak kalah penting pendengar, kita membuat tamu merasa diterima di rumah kita gitu pendengar ya. Nah, itulah salah satu bentuk nyata dari memuliakan tamu. Namun pendengar, makna pemulia jame jauh lebih luas daripada sekedar menyediakan hidangan. Di dalamnya ada keramahan, kesopanan, penghormatan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama pendengar. Karena itu tradisi ini sebenarnya relevan bukan hanya ketika kita menerima tamu di rumah pendengar ya. Nilai yang sama dapat kita bawa ke sekolah, ke tempat kerja, lingkungan masyarakat, bahkan di ruang digital pendengar. Ketika kita bertemu orang baru, apakah kita menyambutnya dengan baik? Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, apakah kita mau membantu? Dan ketika ada seseorang yang berbeda latar belakang nih pendengar dengan kita, apakah kita tetap menghormatinya? Ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini sebenarnya berkaitan semangat gitu ya, dengan semangat pemulia jame. Ya, pendengar, Aceh memiliki kekayaan adat dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi pendengar. Namun sebuah budaya tidak akan tetap hidup hanya karena kita mengetahui namanya. Budaya akan tetap hidup ketika nilai yang ada di dalamnya itu dipraktikkan. Jadi pemulia jame bukan hanya sekedar ungkapan pendengar, ia akan bermakna ketika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, coba kita bayangkan ya, sebuah suasana gitu. Ada seseorang yang datang ke rumah kita. Mungkin ia adalah saudara yang sudah lama tidak bertemu barangkali ya. Mungkin juga seorang sahabat atau mungkin juga tetangga gitu. Walaupun ya tetangga di samping rumah gitu pendengar ya. Atau bahkan orang yang baru pertama kali datang ke rumah kita. Apa yang membuat orang tersebut merasa nyaman gitu? Bukan selalu rumah yang besar gitu ya. Bukan pula makanan yang mahal atau hidangan yang apa ya, yang enak gitu ya. Ya seringkali yang paling diingat itu justru adalah cara kita memperlakukannya gitu pendengar. Keramahan, sapaan gitu ya, sapaan hangat, senyuman gitu ya. Kemudian untuk kesediaan mendengarkan dan perhatian kecil yang kita berikan pendengar. Nah, inilah yang membuat nilai memuliakan tamu menjadi begitu penting. Dalam budaya masyarakat Aceh pendengar, menerima tamu juga dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana bisa menjadi awal dari persaudaraan. Obrolan di ruang tamu bisa menjadi jalan untuk saling mengenal gitu pendengar, saling mengenal antara satu sama lain gitu ya. Dan makanan yang dihidangkan bisa menjadi simbol kebersamaan. Ya, sebuah sapaan yang ramah juga bisa meninggalkan kesan yang panjang pendengar. Ya, pendengar, di zaman sekarang kehidupan kita memang berubah pendengar ya. Teknologi membuat komunikasi menjadi lebih cepat. Kita bisa mengirim pesan dalam hitungan detik pendengar. Semua berada dalam genggaman kita gitu pendengar ya. Ketika kita bertemu orang dari berbagai daerah melalui media sosial. Tetapi kemajuan teknologi ini seharusnya tidak membuat kita kehilangan keramahan pendengar. Justru nilai-nilai budaya seperti pemulia jame ini dapat menjadi pengingat bahwa di balik teknologi tetap ada manusia yang membutuhkan penghargaan dan penghormatan. Nah, ketika seseorang berkunjung ke rumah kita, sambutlah dengan baik. Ketika seseorang datang ke kantor atau lingkungan kita, berikan sapaan yang ramah. Nah, ketika ada orang baru di lingkungan masyarakat, jangan dibiarkan yang merasa sendirian pendengar ya. Karena
keramahan tidak membutuhkan biaya besar, tetapi dampaknya bisa sangat besar, pendengar.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, untuk saat ini pendengar, kita break sejenak ya dari program musik tradisional dan budaya, karena pendengar kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pendengar.

0: Anda.
1: Hei, baik pendengar dari TikTok yang dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan program budaya, musik tradisional dan budaya untuk siang ini masih dengan budaya Aceh pendengar ya, yaitu tema Pemulia Jame atau memuliakan tamu dalam budaya Aceh pendengar. Ya pendengar, nilai Pemulia Jame juga dapat kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat pendengar ya. Ketika ada kegiatan di kampung misalnya, masyarakat berkumpul dan saling membantu. Nah, ketika ada orang datang dari luar daerah nih, masyarakat dapat memperkenalkan lingkungan, makanan, kesenian dan kebiasaan setempat juga. Nah, pendengar, ketika ada acara keluarga, tamu tidak hanya dipandang sebagai orang yang datang untuk menghadiri acara. Kehadiran mereka juga dihargai sebagai bagian dari hubungan sosial. Nah, disinilah kita melihat bahwa budaya menerima tamu sebenarnya memiliki hubungan erat dengan gotong royong dan kebersamaan. Ya, pendengar, ada nilai bahwa kita tidak hidup sendirian ya, tetapi kita membutuhkan orang lain dan karena itu kita juga perlu memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, pendengar, Aceh juga dikenal memiliki beragam daerah dengan karakter budaya yang kaya pendengar. Ada Aceh Tengah, Gayo gitu ya, Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan berbagai wilayah lainnya. Ya, masing-masing mempunyai kekayaan tradisi dan ekspresi budaya yang beragam. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling menjauh, pendengar. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi ruang untuk saling mengenal. Ketika kita menerima seseorang dari daerah lain, kita belajar tentang kebiasaannya. Ketika orang lain datang ke daerah kita juga memiliki kesempatan yang sama ya untuk memperkenalkan budaya kita. Dengan begitu, pendengar, tradisi memuliakan tamu dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat. Ya, pendengar, hari ini kita berbicara tentang Pemulia Jame, pendengar ya, sebuah nilai tentang memuliakan tamu dan menghargai sesama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan dari pembahasan kita pendengar, ada satu pesan sederhana yang bisa kita bawa, yang bisa kita ingat gitu ya, yaitu keramahan tidak harus mewah. Karena kadang cukup dengan senyum, cukup dengan salam, cukup dengan mempersilakan duduk, dengan mendengarkan, dan cukup dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu ya. Karena budaya akan terus hidup apabila nilai-nilainya terus dipraktikkan. Dan pendengar, mari kita wariskan kepada generasi berikutnya bukan hanya nama tradisinya ya, tetapi juga semangat yang ada di balik tradisi tersebut. Mari kita jaga keramahan, kesopanan, kebersamaan, dan pendengar, mari kita terus lestarikan budaya Aceh melalui kehidupan kita sehari-hari. Pemulia Jame, adat Getanyo, memuliakan tamu adalah bagian dari jati diri dan kebersamaan kita, pendengar. Ya, pendengar, terima kasih ya sudah bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya untuk hari ini, pendengar. Dan kita cukupkan untuk program tersebut karena saat lagi, pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar ya, kita hadirkan atau kita dengarkan bersama Keberserloni pendengar.

Halo Sobat RRI pecinta kuliner, kalau lagi jalan-jalan ke Aceh, jangan sampai kelewatan satu hidangan yang ikonik sekali, yaitu mie Aceh. Bukan cuma sekedar mie biasa, tapi sebuah pengalaman rasa yang kaya rempah dan bikin nagih. Kenapa mie Aceh begitu spesial? Mie Aceh itu unik karena beberapa hal. Pertama, mie-nya beda. Mie yang dipakai tebal, pipih, dan berwarna kuning cerah. Beda sama mie instan atau mie ayam yang biasa kita makan. Teksturnya kenyal dan bikin puas. Rahasia kelezatan mie Aceh terletak pada bumbunya. Bumbu khas Aceh ini punya aroma rempah yang kuat dan rasa yang kompleks. Ada rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang menyatu sempurna. Pilihan penyajiannya bikin penasaran. Nah, ini yang bikin mie Aceh makin seru. Ada tiga pilihan, digoreng kering atau digoreng basah. Yang digoreng kering, mie-nya dimasak sampai bumbunya meresap sempurna. Kalau yang digoreng basah, ada sedikit kuah yang kental dan gurih. Ketiganya enak dan buat lidah makin basah terus. Lebih dalam soal rasa dan pengalaman makan mie Aceh. Bayangin deh, pas suapan pertama, aroma rempahnya langsung menyerbu indera penciuman. Rasa pedasnya nendang, tapi bikin ketagihan. Kuah kental dan gurih bikin lidah bergoyang. Apalagi kalau ditambah topping, seperti daging sapi, udang, atau kepiting. Wah, makin mantap. Mie Aceh bukan cuma soal rasa, tapi juga soal pengalaman. Biasanya, mie Aceh disajikan di warung-warung pinggir jalan atau restoran sederhana. Suasananya hangat dan ramai, bikin kita merasa jadi bagian

Ya baik, mendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, tetap bersama kami ya di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, akan kami hadirkan kabar seru nih di ruang dengar Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nantikan kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan kabar Serloni. Tarlo Minggu tanggal 27 September 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya. Bupati Gayo Luas Muniro, perusahaan pelaksana pembangunan hunian tetap atau huntap relokasi terpusat Munurumen masyarakat lokal Mujadi Ken Tenaga Kerja. Selengkapnya sawahan Aurora.
2: Bupati Gayo Luas Muniro, perusahaan pelaksana pembangunan hunian tetap atau huntap relokasi terpusat Munurumen masyarakat lokal Mujadi Tenaga Kerja. Haloyai sawahne waktu rapat pre-construction meeting atau PCM.

0: munyawahan.
1: Ketua DPRK Gayo Lues Ali Husein mendorong kebutuhan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues. Lengkapi sawahan Selvianti.
2: Ketua DPRK Gayo Lues Ali Husein mendorong kati kebutuhan pembangunan simo jadi aspirasi masyarakat nguk i akomodasi wan perencanaan pemerintah Kabupaten Gayo Lues. WP meniru anggota DPRK mengelompokkan kebutuhan masyarakat i masing-masing daerah pemilihan termasuk pembangunan dani perumpusan urum dani pertanian. Menurut usulan noya sejalan urum hasil reses anggota DPRK si selanjutnya kati i paripurnanan sesuai urum ketentuan si berlaku. Hasil reses AI harapnya menjadi salah satu bahan pertimbangan wan penyusunan perencanaan pembangunan I Kabupaten Gayo Lues ku Arab. Ari RR Takingan, Selpianti, Munyawahni Kabar Seluni.
1: Kapolres Bandar Meriah munaranen doa murum dan santunan anak yatim. Selengkapi sawahan Aurora.
0: Wan munekingan silaturahmi segergus munyawahan doa urum harapan kin keberkahan berurum, Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI munaranan kegiatan doa murum urum santunan anak yatim iumah dinas Kapolres Bandar Meriah Jemaat Kelam Selangkan Mane 25 September 2026. Kegiatan dimulai sambutan Kapolres Bandar Meriah. Wan kesempatan noya AKBP Riki Nugraha menyawahan berizin kin bewene pihak sing hadir munurumi kegiatan noya. Mari menyawahan sambutan kegiatan dilanjutan urum membaca yasin dan doa murum si pimpin Ustadz Hendra Wansyah SHI. Bewene peserta secara hikmat dan kusuk wan munurumi rangkaian kegiatan. Mari yasinan dan doa berurum kegiatan pei lanjutan mangan berurum kin bentuk kebersamaan dan munekingan tali silaturahmi. Rangkaian kegiatan ditutup urum munosah santunan kin anak-anak yatim. Kapolres Bandar Meriah berharap kegiatan noya numetina menjadi momentum kin memperkuat hubungan silaturahmi, tapi juga menjadi bentuk kepedulian urum berbagi kebahagiaan kin anak-anak yatim. Kegiatan berlangsung wan suasana keakrapan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Urum harapan doa berurum ini munemah keberkahan kin bewene keluarga besar Polres Bandar Meriah urum masyarakat. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar seluni munyawahan.
1: Informasi selanjutnya, Uren Kol I Kabupaten Aceh Tengah, Rohol Sabtu Mane 26 September 2026, menyebabkan banjir urum tanuh murelas I 5 kecamatan. Selengkapnya sawahan Aurora.
0: Uren Kol I Kabupaten Aceh Tengah hari Rohol Sabtu Mane 26 September 2026 menyebabkan banjir urum tanuh merelas I 5 kecamatan. Berdasar dari laporan Pusdalop PB BPBD Aceh Tengah, sawah jam 22.50 waktu Indonesia Barat, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, Urum Kecamatan Linge. I Kecamatan Kebayakan, tanah mecerun menutupi ruas jalan lingkar Lutawar I Kampung Mendali. Material tanah simuralas P menyebabkan sejumlah wikul mujadi engel. Sementara di Kecamatan Pegasing, onom kampung yakni Kedilah, Lirlop, Sukadami, Payajaget, Wihnareh, Urum Uring, murenam karena wihkul urum drainase kul debetwihi. Banjir pe terjadi di kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, sawah murenam sekolah urum umah warga, serta mengganggu akses jalan. I Kecamatan Rusip Antara, material tanah urum matu imayarus sawah menutupi ruas jalan nasional Takingan Pame. Sedangkan di Kampung Rejepayung, Kecamatan Linge, kerasi arus niweh menyebabkan totor gantung si bani bangun TNIP manut. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar serluni, munyawahan.
1: Uren Kol dan ekstrim di wilayah Hulu Kabupaten Gayo Lues hari Jumat Kelem Selangkan Mane 25 September 2026 menyebabkan debit wih i sejumlah wih kol meningkat signifikan. Selengkapi sawahan Aurora.
0: Uran kol dan ekstrim di wilayah Hulu Kabupaten Gayo Lues hari Jemaat Kelam Selangkan Mane 25 September 2026 menyebabkan debit wih sejumlah wihkul meningkat signifikan. Berdasar dari laporan Pusdalop PB BPBD Gayo Lues, peningkatan debit terjadi di wihkul Aibobo Urum Wih Badak Kecamatan Dabun Gelang, wih Kuala Tripe Desa Durin Siku Kecamatan Blang Kejeren, wih Pintu Rima Kecamatan Pining, serta anak wih Gele I Kecamatan Blang Kejeren. Kondisi oya berpotensi menyebabkan wihnik dan berdampak ke pemukiman di warga di daerah aliran wihkul atau das. Sawah ku Sabtu Kelemne 26 September 2026, kondisi cuaca i laporan Uren Kol. Personil Pusdalop PB Urum Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Gayo Lues P, Ranya Munaranan Pemantauan,

0: urung bersiaga selama 24 jam. BPBD menghimbau warga Sitaring, Geniring, Niwihkul, urung wilayah si berpotensi terjadi wim genang, kin meningkatan kewaspadaan serta siap-siap menghadapi kemungkinan banjir kiriman. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Onom kampung hari opat kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara kona banjir. Selengkapnya sawahan Selvianti.
2: Banjir melanda onom kampung hari opat kecamatan I Kabupaten Aceh Tenggara Sabtu 26 September 2026. Sebelum moya uran sedang sawah uran olok melanda wilayah Oya ari gelom sawah kusoboh. Berdasarkan laporan Ari Pusdalop BPBD Aceh Tenggara, banjir terjadi di Kecamatan Lawi Sumur, Bambel, Buketusam, Urung Ketambe. Peningkatan debit wehkul Lawi Kisam Urung Lawi Kinga menyebabkan tanggul wehkul Lawi Kisam meluap di Dusunasi, Kampung Terutung Megara Lawi Pasaran, Kecamatan Lawi Sumur. Luapan wehkola berdampak ke permukiman serta lahan pertanian di masyarakat. Sekitar 40 hektar umo di Kampung Terutung Megara Lawi Pasaran, urung sekitar 10 hektar umo di Kampung Kisam Gabungan terdampak banjir. BPBD mencatat Dewi sekitar 49 kepala keluarga atau 186 jiwa terdampak. Gerara korban jiwa atau P warga si mengungsi akibat musibah ini. Ari-ari Takingan, Selvianti, munyawahni kabar Serloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Serloni hari RRI Takingan, nantinan kabar Serloni selanjuti jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar Serloni.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di program Pro Dangdut untuk hari ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung untuk ya Pro Dangdut hari ini, untuk request lagu barangkali ataupun untuk titip-titip salam ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676 dan boleh juga kirimkan pesan Anda, sebutkan nama dan salam-salam ataupun request lagu kesukaan Anda di line di nomor WhatsApp kami pendengar di 0852-7082-5272. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Kecil suaranya. Halo.
2: Halo.
1: Ya, Kak Amo ya?
2: Iya.
1: Ya, apa kabar Kak Amoy?
2: Terang-terang. Sehat, Kak.
1: Sehat ya Kak Amoy ya?
2: Ada.
1: Kayak kecil suaranya. Halo Kak Amoy. Tunggu sebentar Kak Amoy ya. Oke, halo Kak Amoy.
2: Halo.
1: Oke, coba.
2: Halo Kak.
1: Oke, apa kabar Kak Amoy?
2: Orangnya sudah baik-baik.
1: Orang. Iya. Orang ngasir-asir baik-baik saja Kak Amoy ya.
2: Tundur.
1: Kak Amoy, suaranya kok agak putus-putus Kak Amoy?
2: Kenapa ya? Jaringan.
1: Aduh. Kak Amoy, suara Kak Amoy kurang kedengaran lah ini. Putus-putus betulan.
2: Iya, Kak.
1: Oh, oh. Iya, Kak.
2: Waktunya saya siap.
1: Gimana Kak Amoy?
2: Alam tidak clear lagi.
1: Iya, apa lagunya Kak Amoy?
2: Malam terakhir.
1: Salam terakhir.
2: Malam.
1: Oh, malam terakhir.
2: Ya, malamnya kita bisa mendengar
1: suara dari
2: kami dari kawan-kawan dari Sabah sampai.
1: Oke, Kak Amoy. Ya.
2: Iya, bisa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Kak Amoy ya, agak kurang apa ya, jelas suaranya Kak Amoy. Ya ditunggu untuk lagunya ya Kak Amoy, malam terakhir Kak Amoy ya. Itu yang agak jelas tadi ya didengar Kak Amoy.

0: Ya baik pendengar, tadi ada yang ingin bergabung pendengar waktu mau itu angkat mati. Oke, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, kita dangdut teman-teman yang Mbak Yati.
0: Oke, sehat Bang Joy?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yati.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo. Lagi di mana Bang Joy? Di rumah kah atau di kebun nih Bang Joy?
1: Ini ada kerjaan sedikit, aku di Sekong 3 di kantor KUA Sekong 3 nih kan.
0: Mm-hmm.
1: Ini lagi buat sedikit ada sedikit kerjaan nih kan, yang kemarin belum selesai Mbak Yati.
0: Mm-hmm.
1: Ini lagi saya kerjakan kan.
0: Oke, okay. Ya. Ya. Sambilan
1: tadi sebenarnya Mbak Yati.
0: Kak Amoy Bang.
1: Kenapa apinya tuh? Macam hang apinya ya?
0: Itulah kadang jaringan mungkin atau apalah, nggak tahu kita kah jaringan mungkin bang Joy.
1: Nggak mungkin jaringan, nampaknya apinya api lama dia tuh, anak nama itu.
0: Oh, jadi minta tukar HP gitu?
1: Nggak, dia ada api Android dia tuh Mbak Yati, tapi nggak pandai memakainya dia Mbak Yati.
0: Oh, bukan, kadang HP Androidnya nggak ada pulsa, jadi pakai HP lama nggak apa-apa Bang Joy.
1: Tuh anak nama kan banyak pulsanya dia tuh.
0: Mm-mm.
1: Tapi kemarin ya, sakit kemarin banyak dapat amplop ya Mbak Yati.
0: Bang Jo ini.
1: Itu satu tas kresel dapat amplopnya aja tuh.
0: Oke.
1: Kalau bisa berikan api yang baru, ada nama, biar bisa siaran air ke RI Pajengon.
0: Gak sempat keluar barangkali Bang Joy.
1: Ah, COD kan bisa sekarang, bisa.
0: Ya kalau COD takutnya nanti apa ya, nggak sesuai ekspektasi.
1: Oh betul, kita dari Samsung, tapi Samsung dikasih tapsu ya.
0: Nggak juga, nggak gitu maksudnya kan. Oke lah, terserah Bang Joy aja lah kalau gitu Bang Joy.
1: Itu kok bisa kan, jika apinya tuanan namo emaknya api ini. Waduh, indah-indah.
0: Aduh ini.
1: Ana lagu Yanu, lagu ya tani berawang lut, lingi ananamoy, amukup kerpot, penom, lingi ananamoy.
0: Iya, tapi biasanya suara ananamoy jelas kok Bang Joy, baru hari ini pun Bang Joy.
1: Enggak, dari kemarin apinya, mungkinnya apinya telah didudukin apinya tuh.
0: Oh gitu,
1: Kalau api kita tunduin, kita bantalin tidur, memang kayak gitu gak benar rusak dan cepat paling Mbak Yati.
0: Oh iya, kak baru tahu ya Bang Joy.
1: Kenapa? Karena dia tertekan itunya, apanya tuh, tusnya tuh kan.
0: Kalau
1: bisa jangan ditidurin api tuh anak-anak.
0: Oh,
1: semoga
0: anak-anak
1: tak sembuh, jangan agak berat-berat anak-anak ada operasi kan, tak bisa yang ringan-ringan kan.
0: Iya.
1: Agak tak sembuh, biar kaya suaranya kan.
0: Iya betul. Kita doakan saja untuk kesembuhan total ya anak-anakmu ya.
1: Kalau saya memang dokter ya. Saya suntikkan terus tuh Mbak Yati. Coba sembuh biasa.
0: Ya untungnya bukan Bang Joy dokternya ya.
1: Ini Mbak Yati, saya terus lagu Mbak Yati.
0: Ya apa lagunya Bang?
1: Ini lagu zaman dulu waktu saya di Yosmawi dulu kan. Lagu ini penuh lagu penuh kenangan Mbak Yati.
0: Apa lagunya Bang?
1: Dari Agustin ya.
0: Iya.
1: Dari Agustin yang di DJ Cover Remix ya.
0: Cover Remix, judulnya Bang?
1: Judulnya Titik Abang Pucuk.
0: Abang pun mulai berangin suaranya Bang.
1: Hah?
0: Abang pun mulai berangin suaranya. Apa tadi?
1: Judulnya Cubit Tak Mau Dicubit.
0: Oh, Cubit Tak Mau Dicubit.
1: Ini keadaan cuaca di Simpang nih, cerah berawan Mbak Yasi. Kita bawang ini nampaknya sore, mau turun hujan Mbak Yati.
0: Iya, belum tahu juga kita Bang ya.
1: Ya mudah-mudahan ya, di kemarin ada angin puting beliung di Simpang kan, entah jangan kan.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan jangan lah.
0: Betul.
1: Oke, salam-salamnya Mbak Yati.
0: Iya, silakan Bang.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Yati, keluarga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus bentuknya Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Prasana, Mbak Sepi, Mbak Mayani, Mbak Aurora, Mbak Ika Dana, Bang Fajri, Bang Budi. Bang Budi yang mana?
0: Ada, Bang.
1: Di kantor.
0: Kalau siang ini itu belum kelihatan Bang Budi di kantornya.
1: Mungkin tidur, mungkin gak ada.
0: Atau bisa jadi malam nanti baru masuk.
1: Stroke dari malam dia nampaknya. Terus untuk Bang Fajri, Bang Ibu, Bang Fajri, dan untuk Abang Capam kita kan.
0: Iya, betul.
1: Sehat selalu, di hari kebulan ke Bapak Bibin kita, Bapak Imam Taufik. Sehat selalu kan.
0: Iya,
1: amin. Dan untuk semua teman-teman kita, ada yang lagi di kebun, ada yang lagi buat kue bolu, ada yang lagi mancing, dan lagi tidur kan. Semoga sehat selalu mereka di mana saja berada, Mbak Jati ya.
0: Amin, betul-betul sekali.
1: Mungkin dari Nelly Agustin, Kapren DJ, Tubit tak mau dicubit Mbak Jati ya.
0: Oke, siap, ditunggu untuk loginya Bang Jaya.
1: Itu kalau di putar Mbak Jati itu kawan-kawan saya yang pernah berkesan dengan lagu itu, ketawa deh tuh Mbak Jati.
0: Oke lah, siap.
1: Oke, begitu saja Mbak Jati ya.
0: Oke, Bang. Terusin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuk Kak Amoy dan juga Bang Joy tadi sudah bergabung. Dan pendengar, Yati masih menantikan untuk pendengar yang ingin bergabung ya di line telepon kami, ya sudah ada. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Oh, swing.
1: Waalaikumsalam Pak Juri.
0: Iya, dengan
1: saudara kita.
0: Iya. Ini juga mungkin terlalu dekat HP-nya sama radionya ya Bang ya?
1: Oh ya enggak ya.
0: Ini siapa Pak?
1: Pak Mun di lapangan.
0: Pak Munjir?
1: Pak Mun di lapangan.
0: Oh Pak Mun. Pak Mun di lapangan ya Pak Mun ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat Pak Mun.
1: Kekes lagu tadi.
0: Iya, siap, silakan Pak.
1: Liwadi.
0: Iya, Liwadi.
1: Lagunya tidak semua laki-laki. Dari Liwaldi ya.
0: Iya, Liwaldi tidak semua laki-laki Pak ya.
1: Iya, dia yang salamnya untuk semua pendengar aja.
0: Oke, siap.
1: Terutama sekali, semoga Yati, semoga sehat.
0: Amin.
1: Yati ya.
0: Oke, Bapak juga di sana sehat-sehat ya Pak Munda. Ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, saya Yati ya.
0: Oke Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ya untuk Pak Mun yang sudah bergabung ya. Dan ditunggu untuk lagunya Tidak Semua Laki-Laki dari Liwaldi ya Pak Mun ya. Baik pendengar, kita lanjutkan nanti ya untuk line interaktif bersama Anda setelah kita dengarkan dulu lagu dari Rita Sugiarto ya. Rita Sugiarto, Malam Terakhir. Ini request dari Ana Namoy tadi. Dan dilanjutkan dengan lagu Cubit Tak Mau Dicubit dari Nela Agustina.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Ya baik pendengar RRI Tangiung dimanapun Anda berada, kita masih di Rodangdut ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita bacakan dulu pesan WhatsApp ya, dari pendengar kita yang telah bergabung melalui WhatsApp. Iya, ada Kak Fitri ya di Payareje. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Fitri. Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Kak Fitri juga ya, semoga Kak Fitri dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mau request lagu, kata Kak Fitri, dari Lesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Salamnya buat Kak Yati dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke Kak Fitri, siap, ntar lagi Yati siapin lagunya ya. Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti. Ya, selanjutnya pendengar ada Kak Yana ya, di Kak Yana di Toa ini ya. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Kak Yana. Apa kabar Kak Yana untuk siang hari ini Kak Yana? Sudah makan siang kah gitu ya? Selamat siang, siang juga dangdut adalah kita. Kak request lagu ya. Oke, Mengejar Badai dari Nanang S. Salamnya buat kakak dan buat semua pendengar dimanapun berada. Semoga sehat semuanya. Amin. Berizin juga untuk Kak Yana. Ya pendengar, yang dibacakan satu lagi ya, dari Supriyadi di Kebun Pantang. Pantan Jadi Ketol, minta puterin lagu dari Tuti Wibowo yang berjudul Pacar Temanku. Salam buat pendengar semua. Oke siap, ditunggu untuk lagunya Pacar Temanku dari Tuti Wibowo ya Bang Supriyadi ya. Ya baik pendengar, kita masih ada beberapa pesan lagi nih ya. Nanti setelah ini ya ditemani dulu pendengar yang bergabung melalui line telepon. Jadi pendengar, setelah lagu ini nanti siap-siap ya, yang ingin bergabung boleh langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676. Kami hadirkan lagu apa ya, Lewaldi, Tidak Semua Laki-Laki.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut.

Laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Assalamualaikum. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Salam Pro Dangdut.
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dangdut ada di mana-mana.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Ini dari Datu Beritunya.
0: Oh, Bu Nur.
1: Bu Nur.
0: Oke, saya Bu Nur.
1: Yang penyiar Bu Nur juga.
0: Iya Nur, tapi Nur Hayati. Oke.
1: Macam mana kabar Takengon?
0: Alhamdulillah, Takengon baik-baik saja. Gimana ditunyang Ibu Nur?
1: Oh, udah mulai mendung-mendung, sedang hujan.
0: Oh, tapi di sini masih cerah lah Bu. Ditunyang.
1: Oh, ini sudah redup, sudah segayu redup.
0: Iya, udah mau turun hujan ya Bu ya?
1: Terasa alamat di Naraga.
0: Alamat, tapi belum tentu hujan gitu Bu ya?
1: Sebenarnya cuaca nih, hurren.
0: Iya, kalau lihat cuaca bisa jadi hujan, tapi nggak tahu juga nanti kadang beralih lagi ke cerah.
1: Oh, bawa mari niru lagu ini.
0: Mana lagu Ibu? Muksin Alatas.
1: Ana ada lagu itu Muksin Alatas.
0: Mana lagu Ibu ga?
1: Diri ngetin ya woy, doduri. Pokoknya di Muksin Alatas saya. Anu, itu ada namanya.
0: Oke, siap. Muksin.
1: Assalamualaikum Ibu penyiar dan kawan-kawan. Dan pendengar RRI dari Sabang sampai Merauke, semoga sehat selalu dan semoga terhibur dengan lagunya Muksin Alatas Rohul juga.
0: Oke, lagui Rena nguk ke Bu?
1: Rena.
0: Atau
1: arah parani hana ya?
0: Masih adakah cinta? Atau anggur merah arah juga?
1: Rena nadi.
0: Rena deh Bu ga? Oke, siap.
1: Boleh ya di. Semoga sehat selalu Ibu P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin, terima kasih untuk Bu Nur yang ada di seputaran Tunyang ya, sudah bergabung. Ditunggu untuk lagunya Rena dari Muksin Alatas. Ya baik pendengar, bagi Anda ingin bergabung seperti Bu Nur dan yang lainnya ya, langsung di line telepon kami di 082165854676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 082708252272. Ya baik pendengar, sembari kita menantikan ya untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, ya dibacakan dulu pesan WhatsApp dari Mak Selfie. Ya assalamualaikum Dek Yati, selamat siang. Waalaikumsalam Mak Selfie, selamat siang juga. Selamat tugas dan jangan lupa mamam dan jangan lupa bahagia. Oke siap, kalau mamam itu nggak boleh lupa ya Mak Selfie ya, ngisi amunisi. Oke, insya Allah bahagia terus untuk Mas Selvi juga ya, jangan lupa bahagia dan tetap sehat bersama keluarga ya Mas Selvi ya. Mama lagunya dari Imam S. Arifin, judulnya Jangan Merana. Salam buat penyiar semuanya dan pendengar penggemar setia RRI di mana saja berada. Pendengar dan penggemar ya, ada dua ini kata Mas Selvi ini. Ya, suara Kak Amo emang, oh memang gak jelas, kayak hujan deras kedengarannya. Iya mungkin apa tadi ya, ada problem apa mungkin tadi sama Ananamo ya. Oke, wassalam berizin Deyati, romoro Mak Selfie. Semoga terus happy selalu, Mak Selfie juga stay happy gitu Mak Selfie ya. Oke, Mak Selfie ada apa nih? Oh, ada pesan untuk Ananamo, sabar Kak Amoy perini. Boh, digledekin Bang Joy. Nanti tuah, oh nanti tuahmu Bang Joy kena, ah ini Bang Joy pengerlik gerlo katanya. Oh ini waktu Bang Joy juga agak berangin tadi nih Mak Selvi ya. Oke lah, siap ditunggu Mak Selvi untuk lagunya dari Imam S. Arifin ya, judulnya apa tadi? Jangan Merana. Ya baik pendengar, oh sudah dimatikan ya. Langsung saja pendengar ya, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Mengejar apa tadi? Oh iya, Mengejar Badai dari Nanang S.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ya baik pendengar, masih di Prodangdut hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami bacakan pesan dari Bang Alfi ya di Jagung Jagat. Assalamualaikum Kak Ani Alif dari Jagung Jagat, ingin request lagunya Roma Irama, judulnya Perjuangan Perjuangan Doa, spesialnya buat para pendengar radio tetap di udara. Oke, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya ya Bang Alif ya, dari Roma Irama, Perjuangan Doa. Ya pendengar ya, dibacakan semua ya dari apa pesan WhatsAppnya ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, ini Kak Reja. Lagu siang ini putarkan Bercanda. Salam buat Kakak aja. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Reja yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Kak Desi ya di Simpang 3. Siang Kak, siang juga untuk Kak Desi. Request lagu Iis Dahlia, Rindu. Salamnya buat semua. Oke, terima kasih juga untuk Kak Desi dari seputaran Simpang 3 ya Kak Desi ya, dan ditunggu untuk lagunya Rindu dari Iis Dahlia.

0: Ya baik pendengar, ada yang ingin bergabung melalui lempar. Ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Kurang selamat lagi. Siang, Kang. Dangdut adalah kita. Dangdut ada di Meria Jaya, Kang.
0: Oke, siap, Mas Boy. Waalaikumsalam, Mas Boy. Gimana kabarnya, Mas Boy?
1: Alhamdulillah, sehat. Kami pasti nggak ada kekurangan satu apapun.
0: Alhamdulillah. Lagi di kebun, lagi di rumah nih, Mas Boy.
1: Rumah kami minum kopi, sedang minum kopi, enggak. Kita minum kopi.
0: Untuk siang ini belum, kebetulan Mas Boy belum minum kopi ya. Oke. Mas Boy, karena berhubung setengah jam lagi nih Mas Boy ya, Yati langsung nanya ya. Apa lagu dulu kah Mas Boy atau mau titip salam dulu Mas Boy?
1: Salamnya buat saya Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki saya, undangannya, Nur, Kak, Kak Selvi, Bang Fajar, Bang Ubi, Bang Ari, Bang Sultan, Bang Nur, Bang Herman, Bang Bos, Bang Ayu, Bang Didi, Paramen itu ada tak? Nanti kawannya ada teman tak?
0: Oke, siap Mas Boy. Lagunya Mas Boy?
1: Lagunya Mobil dan Bensin aja kak.
0: Apa?
1: Mobil dan Bensin.
0: Oke, Mobil dan Bensin ya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke. Siap, terima kasih kembali untuk Mas Boy sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda, Reina dari Muhsin Alatas.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ya, pendengar, 51 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di siang menjelang sore ini, pendengar ya. Dan pendengar, masih ada dua buah lagu lagi ini untuk pendengar ya. Dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan Ari hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Tipa Min undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Bertemu lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, tadi ya, terima kasih ya untuknya Kak Yati ya, yang telah menemani dari pukul 10 pagi tadi hingga tengah sore ini ya pendengar ya. Pendengar, sekarang saatnya saya nih yang mengudara untuk memberikan banyak program-program dari RRI Takengon di ruang dengar Anda. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi sore ini ya, kami hadirkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Talking One pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Banjir melanda 6 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu pada 26 September 2026. Setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari hingga pagi. Berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tenggara, banjir terjadi di Kecamatan Lawi Sumur, Bambel, Bukit Tusam, dan Ketambi. Peningkatan debit sungai Lawi Kisam dan Lawi Kinga menyebabkan tanggul sungai Lawi Kisam jebol di Dusun Nasi, Desa Terutung Megara, Lawi Pasaran, Kecamatan Lawi Sumur. Luapan sungai terdampak pada permukiman serta lahan pertanian masyarakat. Sekitar 40 hektar sawah di Desa Terutung Megara, Lawi Pasaran, dan sekitar 10 hektar sawah di Desa Kisam Gabungan terdampak banjir. Selain banjir, longsor juga terjadi di Badan Jalan Nasional Kutacane Blangkejeren, tepatnya di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambi. Longsor turut menyebabkan tiang listrik PLN tumbang dan mengakibatkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah.

Yang sedang bersama kami, saya Ari, menemani Anda di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sore ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, gula. Dalam program ketahanan pangan, program presiden dengan tema Kejar swasembada gula 2 tahun, Mentan Amran percepat peremajaan dan perluasan tebu di tulang bawang. Gula, ya pendengar, kita akan membahas tentang gula. Benda yang ukurannya tidak seberapa, tapi kalau tidak ada di rumah baru terasa ya pentingnya ya. Ya contohnya nih, mau bikin kopi, pasti cari gula. Mau bikin teh, gula. Bikin kue, gula. Bahkan masak juga, ada beberapa masakan yang menggunakan gula. Tapi sore ini kita tidak akan membahas gula hanya sebagai bahan yang ada di dapur. Kita akan melihat perjalanan gula dari sisi yang lebih besar pendengar. Karena sebelum menjadi gula yang kita gunakan sehari-hari nih, ada satu tanaman yang sangat penting di belakang. Apa itu? Tebu. Ya. Dan hari ini kita akan membahas program pemerintah yang cukup besar nih. Judulnya sudah sangat jelas ya. Program Presiden Kejar Swasembada Gula 2 Tahun. Mentan Amran Percepat Peremajaan dan Perluasan Tebu di Tulang Bawang. Nah, ada beberapa kata penting di sini. Swasembada gula. 1. 2 tahun. 2. Peremajaan tebu. 3. Dan perluasan tebu. Ada 4. Dan 5. Satu lokasi yang disebut secara khusus tulang bawang. Jadi kita tidak akan melebar kemana-mana nih pendengar. Kita akan melihat bagaimana 5 hal tadi saling berkaitan. Pertama nih soal target. Pada 17 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah mengejar penyelesaian program peremajaan tebu dalam 2 tahun. Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ya, atau sering kita bilang Mentan Amran, melaporkan program peremajaan sekitar 100 ribu hektar per tahun yang secara hitungan awal membutuhkan 4 tahun. Kemudian target itu didorong untuk dipercepat menjadi 2 tahun. Ya jadi ya pendengar, ketika kita mendengar swasembada gula 2 tahun ya, perlu kita pahami dulu nih, ini adalah target pemerintah yang sedang dikejar. Bukan berarti sekarang Indonesia sudah berada pada kondisi swasembada gula, bukan. Nah dari target tersebut kemudian muncul pertanyaan lagi nih, kalau ingin mengejar produk gula dalam waktu lebih cepat, apa yang harus dilakukan? Salah satu jawabannya adalah memperbaiki tanaman tebu yang sudah ada. Inilah yang disebut peremajaan. Secara sederhana, tebu yang sudah tua atau tidak lagi produktif dibongkar. Kemudian lahannya ditanami kembali dengan tanaman baru. Dalam pemberitaan pemerintah, proses ini juga dikenal sebagai bongkar ratun. Yaitu membongkar tanaman tebu lama yang sudah tidak produktif untuk diremajakan. Mentan Amran menyebut sekitar 86% tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar 1,7 triliun untuk mendukung proses tersebut. Nah, kenapa tanaman perlu diremajakan? Karena kalau kita ingin produksi meningkat, tidak cukup hanya memperluas lahan. Tanaman yang sudah tidak produktif juga perlu diperbaiki. Coba kita bayangkan hal yang sederhana ya. Ada sebuah kebun, luasnya sudah ada, tanamannya juga ada. Tapi produktivitasnya sudah tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita hanya mengatakan tambah lahan baru, sementara tanaman lama yang produktivitasnya rendah dibiarkan begitu saja, tentu ada bagian dari potensi produksi yang belum diperbaiki. Maka pendengar, peremajaan menjadi penting. Tanaman lama diperbaiki, produktivitas diharapkan meningkat. Dan di sini kita bertemu dengan satu istilah lagi nih, rendemen. Sederhananya, rendemen menggambarkan seberapa banyak gula yang bisa diperoleh dari tebu yang diolah. Jadi bukan hanya berapa banyak tebu yang kita punya, tapi juga kita harus bertanya, berapa banyak gula yang bisa dihasilkan dari tebu tersebut? Nah ini penting. Karena tujuan akhirnya bukan memenuhi Indonesia dengan tebu, bukan. Tujuan akhirnya adalah memperkuat produksi gula. Nah setelah peremajaan,
kita masuk ke bagian kedua yang juga ada jelas dalam materi hari ini. Perluasan areal tebu. Kalau permajaan memperbaiki tanaman yang sudah ada, perluasan berarti menambah areal pertambangan tebu. Dan salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah adalah Tulang Bawang di Lampung. Pada 26 Agustus 2026, Menteri Pertanian, Mentan Amran ya, melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah mendorong percepatan pengembangan tebu melalui pembukaan areal baru sekaligus permajaan tanaman yang sudah tidak produktif. Menurut Kementan, pengembangan tebu baru di Lampung telah mencapai sekitar 30 ribu hektar. Pengembangan areal baru tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bahan baku industri gula sekaligus meningkatkan produksi gula nasional. Jadi sekarang kita bisa melihat hubungan antara dua langkah kecil. Permajaan, apa itu? Memperbaiki tanaman yang sudah ada. Terus perluasan, menambah areal pengembangan. Keduanya diarahkan untuk memperkuat produksi gula. Tapi tentu saja ya, luas lahan saja tidak otomatis membuat gula langsung bertambah. Ada proses setelahnya nih. Bibitnya harus tersedia, budidayanya harus berjalan, tanamannya harus tumbuh, kemudian dipanen. Setelah itu tebu harus masuk ke pabrik untuk diolah. Dan hasil akhirnya baru menjadi gula. Jadi dari tanah sampai menjadi gula, jalannya lumayan panjang pendengar. Tidak seperti kita pergi ke warung nih. Bang, gula satu, bayar, pulang, selesai. Di belakang 1 kg gula ada proses pertanian dan industri yang panjang. Dan karena itu, pemerintah juga tidak hanya bicara tentang luas lahan. Kementerian Pertanian menyebut peningkatan produktivitas menjadi kunci. Dengan langkah antara lain permajaan tanaman, penggunaan benih unggul, perbaikan budidaya, peningkatan rendemen, serta penguatan hubungan antara pekebun dan pabrik gula. Artinya ada pekerjaan ya dari hulu sampai hilir nih. Dari kebun sampai pabrik. Dan di tengah semua itu ada pihak yang sangat penting. Siapa itu pendengar? Petani tebu. Karena ketika kita berbicara tentang permajaan tebu rakyat, berarti kita berbicara tentang lahan yang dikelola petani. Ketika kita berbicara tentang peningkatan produksi tebu, berarti produktivitas petani juga menjadi bagian dari pembahasannya. Jadi jangan sampai kita melihat swasembada gula hanya dari angka produksi nasional. Ada manusia yang mengerjakan tanaman itu, ada petani yang menanam, ada yang merawat, memanen, dan hasil panennya kemudian menjadi bahan baku bagi industri gula. Ya karena itu ya pendengar ya, keberhasilan program juga berkaitan dengan bagaimana dukungan ya kepada petani berjalan. Dalam laporan pemerintah, dukungan tersebut mencakup permajaan mekanisasi, penggunaan bibit unggul, benih unggul ya, hingga penguatan kemitraan dengan industri gula. Nah sekarang kita kembali ke Tulang Bawang nih. Kenapa daerah ini penting dalam pembahasan kita? Karena Tulang Bawang merupakan salah satu kawasan utama pengembangan tebu di Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyebut kunjungan Mentan pada 26 Agustus 2026 dilakukan di Perkebunan Tebu Indo Lampung Perkasa di Kampung Gunung Tapa, Kecamatan Gunung Meneng ya. Kunjungan itu berkaitan dengan penguatan sektor tebu dan upaya mendukung swasembada gula nasional. Jadi ketika materi kita hari ini ya menampilkan perkebunan tebu di Tulang Bawang, kita sedang melihat salah satu bagian dari strategi yang lebih besar nih. Perluasan areal, permajaan tanaman, peningkatan produktivitas, semuanya diarahkan kepada satu target, memperkuat produksi gula nasional. Dan disinilah ada hal menarik yang perlu kita pahamin. Pemerintah menyampaikan target swasembada gula dalam 2 tahun. Tetapi program permajaan dalam rilis Kementerian Pertanian disebut ditargetkan selesai dalam 3 tahun. Nah, ini jangan dilewatkan begitu saja nih. Karena kalau kita mendengar angka 2 tahun dan 3 tahun, tentu muncul pertanyaan dong, bagaimana hubungan kedua target tersebut? Yang perlu kita pahami nih, pernyataan tentang swasembada dalam 2 tahun merupakan target hasil yang ingin dicapai.
Sementara keterangan 3 tahun pada program permajaan merupakan target pelaksanaan program permajaannya. Jadi keduanya tidak boleh langsung kita samakan sebagai satu angka yang sama ya pendengar ya. Ini justru menunjukkan bahwa target swasembada tidak hanya bergantung pada satu kegiatan. Permajaan adalah salah satu bagian, perluasan areal adalah bagian lain. Kemudian ada produktivitas, ada rendemen, ada pengolahan pabrik ya di pabrik, ada dukungan kepada petani, semuanya harus berjalan. Karena kalau satu bagian bergerak tetapi bagian lainnya tertinggal ya, target produksi juga menghadapi tantangan. Pemerintah sendiri menyebutkan ya, berdasarkan taksasi tengah giling 2026, produksi gula kristal putih atau GKP ya, nasional diperkirakan mencapai sekitar 3,02 juta ton, naik sekitar 13,1% dibandingkan tahun 2025. Luas areal tebu 2026 diperkirakan sekitar 585.390 hektar. Saya ulangi, 585.390 hektar. Dengan produksi tebu sekitar 40,20 juta ton dan rendemen 7,51%. Nah, angka-angka ini bukan untuk kita hafalkan nih. Yang penting adalah memahami ceritanya nih, pendengar. Ada upaya meningkatkan luas, ada upaya meningkatkan produktivitas, ada upaya memperbaiki tanaman, dan ada target peningkatan produksi gula. Mentan juga menyatakan pemerintah akan mendukung pabrik gula agar mampu meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Jadi kalau kita tarik garis lurus nih dari judul pembahasan sore ini, pendengar, jalurnya seperti ini nih. Presiden menetapkan target. Targetnya adalah mengejar swasembada gula dalam 2 tahun nih. Kemudian pemerintah melakukan percepatan. Salah satu langkahnya adalah permajaan tebu. Langkah lainnya adalah perluasan areal tebu. Dan salah satu lokasi yang sedang didorong adalah tulang bawang. Kemudian semuanya diarahkan pada peningkatan produktivitas produksi ya, gula nasional. Nah, di sini kita bisa memahami ya kenapa judul hari ini menggunakan kata ketahanan pangan nih. Karena gula bukan sekedar urusan minuman atau dapur nih. Ketika sebuah negara berusaha memperkuat produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar, kemampuan produksi dalam negeri menjadi bagian penting dari ketahanan pangan. Tapi nih sekali lagi, target dan capaian harus kita bedakan. Targetnya sudah disampaikan, programnya sudah dijalankan. Hasil akhirnya perlu terus dilihat berdasarkan perkembangan di lapangan. Dan ini justru menarik untuk kita ikuti. Apakah tanaman yang diremajakan ya benar-benar meningkatkan produktivitas? Apakah areal baru menghasilkan sesuai harapan? Apakah produksi gula meningkat? Bagaimana perkembangan petani? Dan bagaimana kemampuan industri gula menyerap serta mengolah tebu? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang nantinya akan memperlihatkan sejauh mana target tersebut berjalan nih pendengar. Jadi kalau kita bicara swasembada gula 2 tahun, jangan hanya melihat angka 2 tahunnya. Lihat juga pekerjaan yang harus terjadi di dalam 2 tahun tersebut. Ada tanaman yang harus diremajakan, areal dikembangkan, produktivitas yang ditinggalkan, pabrik yang harus mendukung, dan ada petani yang harus menjadi bagian penting dalam prosesnya. Karena ya pada akhirnya gula tidak muncul begitu saja di rak toko. Ada tebu yang harus tumbuh, petani yang harus bekerja, mesin yang harus terus bergerak, dan pabrik yang harus terus mengolah ya. Barulah menjadi gula yang kita gunakan sehari-hari. Dan tulang bawang menjadi salah satu bagian dari cerita besar tersebut. Jadi pertanyaan besarnya bukan hanya bisa atau tidak swasembada gula dalam 2 tahun. Tapi ya, kita juga perlu memahami apa saja yang sedang dilakukan untuk mengejar target itu. Dan jawabannya dari materi yang kita bahas hari ini salah satunya adalah mempercepat permajaan tanaman tebu dan memperluas areal tebu termasuk di tulang bawang. Itulah pendengar inti dari pembahasan kita ya. Benar, kita lanjutkan setelah jeda satu lagi ya pendengar ya.

0: Ya pendengar, kembali lagi ya bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Buat Anda yang baru bergabung ya, kita sedang membahas program Presiden Kejar Swasembada Gula 2 tahun, Mentan Amran Percepat Permajaan dan Perluasan Tebu di Tulang Bawang. Kalau kita tarik kembali benang merah obrolan kita tadi ya, ada dua kata yang sangat penting nih pendengar. Permajaan dan perluasan. Permajaan dibutuhkan untuk memperbaiki tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Perluasan dibutuhkan untuk menambah areal pengembangan tebu. Dan keduanya diarahkan untuk memperkuat produksi gula nasional. Tulang Bawang menjadi salah satu bagian, salah satu wilayah ya, yang sedang mendapat perhatian dalam pengembangan tersebut. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita ingat ya, target bukanlah hasil, target adalah sesuatu yang sedang dikejar. Karena itu, target swasembada gula dalam 2 tahun nantinya perlu dilihat melalui perkembangan nyata di lapangan. Apakah produktivitas meningkat? Apakah produksi gula bertambah? Apakah permajaan berjalan? Apakah areal baru berkembang? Dan bagaimana petani serta industri gula ikut bergerak dalam proses tersebut? Itulah yang akan menjadi bagian penting dari perjalanan program ini ya pendengar ya. Dan mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kita bawa pulang sore hari ini ya. Ketika kita melihat gula di meja, jangan hanya melihat hasil akhirnya. Ada perjalanan panjang di belakangnya. Dari tanah menjadi tebu, dari tebu dipanen. Dan dari hasil panen masuk ke pabrik, kemudian diolah menjadi gula. Dan akhirnya sampai ke rumah kita. Jadi, satu sendok gula memang kecil, tapi cerita di belakangnya cukup panjang. Makanya ketika pemerintah berbicara tentang swasembada gula yang sedang dibangun, bukan sekedar persediaan gula. Yang sedang dikejar adalah kemampuan produksi dari dalam negeri. Dan untuk menuju ke sana, tanaman sudah diperkuat, lahan harus dikelola. Petani harus mendukung, mendapat dukungan. Industri harus mampu mengolah dan seluruh rantainya harus berjalan bersama. Kita tentu akan melihat bagaimana perkembangan target ini ke depan ya. Bukan sekedar dari pernyataannya, tapi dari hasil nyata yang akan muncul. Karena pada akhirnya ukuran sebuah program bukan hanya seberapa besar target yang ditetapkan, tetapi bagaimana target itu diwujudkan. Pendengar, saya Ari, terima kasih sudah menemani obrolan sore ini di Pro 1 RRI Talking On. Dan kalau nanti Anda membuat kopi, lalu mengambil gula dari dapur, tidak perlu sampai merenung lama ya di depan toples gulanya ya. Kopinya keburu dingin. Tapi setidaknya sekarang kita tahu ya, dari cerita panjang dari tebu sampai menjadi gula, dan dari cerita tebu di tulang bawang ini, kita bisa melihat bahwa membangun ketahanan pangan membutuhkan ya, proses yang panjang, terukur dan melibatkan banyak pihak. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan bergabung ya dengan Masjid Rahmat Talking On untuk mendengarkan kumandang tilawatil Quran dan kita akan menantikan azan salat asar ya pendengar ya. Pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Talking On.
1: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Ya baik pendengar, kita baru saja mendengarkan tilawatil Quran dan kita akan menunggu atau menantikan kumandang azan asar langsung dari Masjid Agung Rohamah Takengon.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar dimanapun Anda menjalankannya, dan selamat menjalankan sholat asar bagi Anda yang menjalankannya.

Anas dia berkata bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kemalasan, umur yang menjadikan pikun, siksa kubur dan fitnah dunia dan fitnah kematian.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Ya baik pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati Gayo Lues meminta perusahaan pelaksana pembangunan hunian tetap atau HUNTAP relokasi terpusat melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Permintaan itu disampaikan saat rapat pre-construction meeting atau PCM dan mutual check nol atau MC nol pembangunan HUNTAP relokasi terpusat beserta prasarana, sarana dan utilitas PSU Gayo Lues 2 dan Gayo Lues 3. Bupati menilai proyek dengan nilai kontrak hingga ratusan miliar rupiah tersebut harus turut memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Ia mendorong perusahaan memberdayakan tenaga kerja lokal sesuai keahliannya, seperti tukang, pekerja penggalian fondasi, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Menurutnya, besarnya nilai proyek HUNTAP diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian bagi korban bencana, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat Gayo Lues. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takingo. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 20 dan 21 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takingo.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan itu

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Iya, selamat sore kembali ya untuk Anda yang sedang menikmati Minggu Sore bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Saya akan menemani Anda ya di penghujung akhir pekan nih pendengar ya. Saya mau kirim-kirim salam nih buatnya yang lagi di reuni Prabot nih ya, di Mekarayu ada Wak Su, ada Wak Mansur di situ, ada Rido, ada si Kiki, ada Mas Bembeng juga ya. Semangat kerja. Jangan kerja terus ya, ngopi juga dong. Suruh si Rido tuh beli gorengan tuh. Nah coba sekarang pendengar ya, coba sekarang kita semua lihat jam nih. Sudah sekitar pukul 4 lewat 15 menit ya. Dan ada satu hal yang agak aneh nih dari Minggu Sore ini. Sebenarnya hari masih panjang. Matahari juga masih bersinar terang ini. Tapi ya entah kenapa ya, sebagian dari kita sudah mulai merasa wah, besok Senin. Padahal Seninnya belum datang lah. Orangnya masih di hari Minggu, tapi pikirannya udah masuk kantor nih. Ada yang mulai mikirin kerjaan. Ada yang mulai ingat tugas ya yang belum selesai. Ada yang belum besok sekolah tapi udah mempersiapkan untuk persiapan ke sekolah. Ada juga yang mungkin yang sedang menikmati kopi sambil pura-pura tidak memikirkan besok. Yang terakhir ini saya rasa cukup banyak ya yang merasakan ya, termasuk mungkin Anda nih. Dan sore ini saya tidak mau mengajak Anda memikirkan Senin dulu nih. Kita masih punya Minggu loh. Karena seringkali kita terlalu sibuk nih memikirkan hari yang belum datang nih, sampai lupa menikmati sore hari yang sedang kita jalani hari ini nih. Jadi sore ini kita ngobrol santai aja ya pendengar ya, tentang minggu, tentang waktu, dan tentang hal-hal kecil yang sering kita lewatkan ya. Dan satu pertanyaan sederhana nih buat pendengar semua nih. Sebenarnya apa yang sudah kita nikmati hari ini?

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Ya, pendengar, kami hadirkan satu lagu penyemangat sore ya. Tulus dengan Teh Hijau.

Pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Kita lanjut nih, minggu yang terasa cepat ya pendengar ya. Rata-rata kita ngerasa kalau minggu itu sangat cepat ya. Jadi kalau saya tanya nih, bagaimana minggu Anda hari ini nih? Jawabannya mungkin macam-macam ya. Ada yang dari pagi sudah keluar rumah, ada yang olahraga, ada yang pergi bersama keluarga ya, piknik ya, atau healing ya katanya. Tapi jangan sampai hilang ya. Ada yang beres-beres rumah, ada yang memasak ya, ada yang jalan-jalan. Mungkin ada juga yang agenda minggunya sangat sederhana nih. Bangun, makan, main HP, tidur lagi, bangun lagi. Makan lagi, lalu tiba-tiba sudah sore. Itu bukan kemalasan ya, itu namanya manajemen waktu versi hari Minggu. Tapi memang menarik ya pendengar ya. Karena hari libur sering terasa jauh lebih cepat daripada hari kerja ya. Hari kerja kadang baru jam 10 pagi rasanya sudah seperti jam 3 sore nih. Tapi kalau Minggu baru merasa pagi, tahu-tahu udah sore. Dan mungkin justru karena kita menikmati sesuatu ya. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang kita sukai ya, kita tidak terlalu sibuk memperhatikan waktu. Ya mungkin sih ya, kata kita menikmati percakapan, menikmati makanan, perjalanan, tidur, secangkir kopi atau teh hijau seperti lagu Tulus tadi ya. Hal-hal kecil seperti itu ya sering kita anggap penting. Padahal ketika sudah berlalu, justru itu yang kita ingat ya pendengar ya. Bukan semua hari harus diisi dengan sesuatu yang besar ya pendengar ya. Kadang hari yang sederhana justru menjadi hari yang paling nyaman. Pendengar, kita dengarkan ada satu lagu slang, satu.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pendengar, kita lanjutkan dengan Pelangi di Matamu. Cocok nih untuk sore-sore minggu santai.

Ya pendengar, Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, coba kita pikir sebentar ya, dalam satu minggu ya, berapa banyak hal kecil yang sebenarnya terjadi pada kita ya. Mungkin tadi pagi ada yang sarapan bersama keluarga, ada yang duduk minum kopi dengan teman, ada yang melihat anaknya bermain, ada yang sempat ngobrol dengan orang tua juga. Mungkin ada yang hanya duduk sendiri menikmati udara sore ya. Kelihatannya ya sederhana sih. Tidak ada yang spektakuler dari hal itu. Tidak masuk berita. Tidak ada yang perlu diposting. Tapi ya justru hal-hal seperti itu yang sering membuat hidup terasa lebih punya warna ya pendengar ya. Kita kadang baru sadar nilainya setelah momen itu lewat. Dulu mungkin kita ngerasa nanti aja lah ngobrol sama orang tua. Atau nanti aja makan sama-sama. Bisa saja gini nih. Nanti aja kita jalan. Kan masih punya waktu. Nah, masalahnya nih. Kita terlalu sering mengira nanti. Kata nanti itu. Punya stok yang tidak terbatas. Padahal waktu tidak pernah bilang kepada kita. Kapan persediaannya akan habis. Makanya mungkin sore, minggu sore ya. Seperti ini. Bisa menjadi kesempatan kecil nih. Bukan untuk membuat resolusi nih. Bukan untuk menghakimi diri sendiri juga dong. Cukup berhenti sebentar. Lihat apa yang sudah kita jalani hari ini. Dan kalau hari ini terasa biasa aja, ya tidak apa-apa. Gak masalah kan? Tidak semua harus menghasilkan, tidak semua hari ya, harus menghasilkan pencapaian. Ada hari yang memang tugasnya hanya membuat kita bernapas sedikit lebih lega.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Iya, pendengar, balik lagi ya bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takingon. Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Takingon, jangan bosan-bosan ya. Minggu sore biasanya mulai memasuki fase yang agak unik nih. Sebentar lagi sore berganti malam. Dan perlahan-lahan ya, kita mulai menyiapkan diri untuk hari berikutnya kan. Tas mungkin udah disiapin nih untuk anak-anak nih yang besok mau sekolah. Atau untuk yang mau berangkat kerja pasti ntar udah pada sibuk nyiapin barang-barang buat kerja besok nih. Pakaian udah dipilih, alarm nah ntar malam udah mulai dipasang nih. Besok Senin jangan sampai gak ikut apel ya. Dan di pikiran mulai kembali pada rutinitas. Tidak ada masalah ya dengan itu ya pendengar ya. Besok memang akan datang, tapi tidak perlu kita jemput terlalu cepat nih. Karena hari ini hari Minggu nih, masih hari Minggu nah. Masih ada beberapa jam yang bisa dinikmati. Kalau Anda sedang bersama keluarga ya nikmati. Kalau Anda sedang minum kopi, nikmati. Jangan lupa bagi-bagi sama saya ya. Ya kalau sedang perjalanan pulang atau dari jalan-jalan, nikmati perjalanannya. Kalau sedang sendirian ya tidak harus merasa bahwa kesendirian itu selalu berarti kesepian. Seperti teman saya di sebelah nih yang selalu merasa kesepian. Kadang kita duduk, kita memang butuh waktu ya untuk diri sendiri ya. Duduk, diam, mendengar lagu, melihat langit yang berubah warna. Kalau udah sore biasanya sunset ya, yang di pinggir pantai. Dan membiarkan kepala tidak memikirkan apa-apa untuk beberapa menit itu penting loh. Karena istirahat bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kadang istirahat adalah cara kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk kembali menjadi manusia. Setelah selama seminggu sibuk menjadi banyak hal.

Nah, pendengar RRI, siapa nih yang kalau soal cinta masih malu-malu buat bilang I love you nih? Nah, berikut saya hadirkan nih lagu dari Soljah yang satu ini nih, Bilang I Love You. Cocok banget nih buat kalian yang mungkin sebenarnya sayang ya, tapi masih gengsi buat ngungkapinnya nih. Kadang memang sederhana ya, cuma 3 kata. Tapi kita bisa bikin seseorang senyum seharian nih pendengar. Jadi buat kamu yang lagi punya seseorang di hati, mungkin ini saatnya nih, gak cuma kasih kode, tapi bilang langsung, I love you. Nah, ini dia lagu Soljah dengan Bilang I Love You buat kamu yang sedang jatuh cinta.

Ya pendengar, itu tadi ya ada Soljah bilang I love you. Cocok nih buat yang apa tadi, yang masih malu-malu ya untuk nyatakan cinta. Boleh dong dengan lagu ini bisa langsung menyatakan cintanya nih. Pendengar jangan malu-malu dong. Ini selanjutnya ya saya hadirkan nih satu lagu kehadiranmu, lagu masa-masa tahun 2000-an ya dari Fagetos. Lagu ini bercerita tentang arti seseorang yang hadir dan memberikan warna dalam kehidupan. Kehadirannya mampu menghadirkan kebahagiaan, rasa nyaman, sekaligus membuat hari-hari terasa lebih berarti nih. Pendengar langsung saja kita dengarkan Fagetos, kehadiranmu.

0: Ya baik pendengar, sudah tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bergabung dengan Lintas 17 dari Korwil 17 RRI, se-Korwil 17 ya, ada Sabang, Melabuh, Banda Aceh Takengon, dan juga Aceh Singkil. Di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Juru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh yang menuntut 40 narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin, Araneri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
2: Katakan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu.
3: Amin.
2: Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
3: Amin.
1: Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif.

0: Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan. Baik, ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, ST, MAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahdlatul Ulama kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan, data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komunitas yang ditetapkan.
1: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita awal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
0: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi antar melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Dan dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup acaranya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Adina melaporkan di Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengar 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah bahas renovasi Masjid Agung Ruhama Takengon. Berikut laporan Sanusi.
1: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Heli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat Gayu.
2: Kalau itu sudah cocok, maka kita masuk

0: lima strategis dan masuk ke arah pelanggaran. Pemain banyaknya sudah siap berikan pada kami. Ini akan kasih detailnya nanti ke Pak. Dan memang ini tegas sebenarnya.
1: Langkah ini lanjut Bupati Haili menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Urhama yang semakin tentatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa datang. Muhammad Sanusi dari Takingon melaporkan.
2: Dua kecamatan di Aceh Tengah prestasi dalam program Genting. Komitmen dalam percepatan dan stunting tersebut mendapat apresiasi nasional dari pemerintah pusat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat Genting melalui program gerakan orang asuh cegah stunting atau Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Bor Azana Oasis Hotel Banda Aceh Jumat malam. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian. Dua kecamatannya mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silih Nara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
4: Saya pikir bahwa stunting ini bukan kekurangan, tetapi stunting itu adalah segala sesuatu yang kemudian adalah kita waktu ada perintah dari siapapun yang memerintah saya tidak nyambung. Contoh, kata gurunya besok kita bangun pagi jam 7, terangkat sekolah jam 7, ada yang terangkat jam 8, itu sudah ciri-cirinya.
3: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden, Dr. Zahera Mega Utama, turut menyampaikan apresiasi pada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi di tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Melalui Ketan Bayangkari Peduli, ratusan warga Syah Utara antusias ikuti bakti kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Sebanyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerakan HKGP ke-70 tahun 2026 yang digelar di lapangan Bukit Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bener Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasih Dokes Polres Bener Ibda Kalimasuri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi fisikologis masyarakat. Bapak Putra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh.

0: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jaboy Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Saat ini, sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
2: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah satu atau dua kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu. Karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu? Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
1: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di Kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
3: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang apa, tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah. Ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya. Jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak nggak dapat.
1: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jaboy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Inspektorat Sebelusalam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Yanto.
1: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Sebelusalam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sebelusalam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sebelusalam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sebelusalam. Wali Kota Sebelusalam Haji Rashid Bancin menegaskan komitmen Pemko Sebelusalam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Sebelusalam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. Berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota Sebelusalam, dalam waktu dekat, dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti Lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kita masuk ke Gayo sore ini atau Harmoni Senja di RRI. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu Gayo untuk menyemangati ya ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Gayo di Minggu sore ini.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah Sumang Kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, Sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah Sumang Penengonen yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang Penengonen ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Adalah lagu dari musisi Tanogayo nih, ada Aman Jul dengan katanya lagu terbaru ini, Mesin Kuduk.

Ya, selamat sore kembali buat pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Pendengar, kita lanjut di Harmoni Senja ya, di Gayo di sore ini dengan lagu Gayo. Kami hadirkan lagu Teduh Mi Komongot, cipta dari Hudri Musara Bintang ya pendengar. Pendengar, selamat menikmati di ruang dengar Anda.

Baik pendengar, kita lanjut dengan lagu dari Ervan Cekul, Fit Miss Dalina ya, dengan judul Menyeh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI, Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan Truth Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya baik pendengar, selamat sore kembali ya pendengar. Jangan kemana-mana ya pendengar, kami masih kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda. Sekarang kita dengarkan lagu dari Nawi Alhas, judulnya Kelset.

0: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara.
1: Ya baik pendengar, kita telah terhubung ya dengan Masjid Rahmat Hakingon untuk kita dengarkan tilawatil Quran yang kami siarkan dari Masjid Rahmat Hakingon. Dan pendengar, menjelang kita juga menantikan kumandang azan juga ya dari Masjid Rahmat Hakingon. Jadi pendengar, kita akan segera bergabung langsung.

Faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

qum fasolli fa inna solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya baik pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam berita sentral. Pendengar, terima kasih telah menemani saya dari pukul 15 tadi hingga pukul 19 malam ini ya pendengar ya. Saya Ari, izin pamit undur diri. Pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Tagihan, karena sebentar lagi Bang Budi yang akan menggantikan saya sampai dengan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih atas atensinya dan waktunya. Saya Ari, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya.
1: Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI dalam berita sentral.

0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 5

0: mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
1: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari. Operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
4: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
4: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahul

0: Ian Teddy menyampaikan laporannya.
1: Bapak, lahan tebu milik warga.
2: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
2: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
4: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
2: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
5: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
6: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
5: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CCNC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
6: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
7: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
6: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
9: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
8: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
10: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
8: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
11: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
12: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
11: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
13: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
11: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
14: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Diteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di edisi malam hari ini di hari Minggu 27 September 2026 dengan beragam rangkaian program tentunya ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Kreativitas Sebagai Jalan Rezeki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema Mimbar Agama kali ini adalah kreativitas sebagai jalan rezeki. Pendengar yang dirahmati Allah, dunia ekonomi terus berubah. Hari ini, kreativitas dapat menjadi sumber penghasilan. Kuliner, kerajinan, desain, musik, fotografi, konten digital, fashion, hingga produk budaya dapat dikembangkan menjadi usaha. Islam tidak melarang umatnya menjadi kreatif dan produktif selama kreativitas tersebut digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Kita boleh mengejar kesuksesan dunia, tetapi juga jangan sampai melupakan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka kreativitas yang menghasilkan pekerjaan halal adalah sesuatu yang patut dihargai. Anak muda tidak harus selalu mencari pekerjaan. Mereka juga bisa menciptakan pekerjaan. Tetapi kreativitas harus dibarengi dengan kejujuran. Jangan menciplak karya orang lain. Jangan menggunakan karya tanpa izin. Dan jangan membuat konten yang mengundang fitnah, pornografi, penghinaan, atau sesuatu yang merusak masyarakat hanya demi mendapatkan perhatian. Mari kita bangun ekonomi kreatif yang bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan karya yang bermartabat. Gunakan kreativitas untuk mengangkat budaya daerah, memperkenalkan produk lokal, membuka lapangan pekerjaan dan membuka inspirasi. Karena karya terbaik adalah karya yang memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Kreativitas Sebagai Jalan Rezeki ya. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menghadiri pembukaan Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang. Kegiatan yang digelar Kodam Iskandar Muda tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Acara dibuka Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas, generasi muda, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Pangdam Iskandar Muda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Indonesia Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, menumbuhkan kreativitas, serta memperkuat kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti drama radio di malam hari ini, produksi RRI Surakarta dengan judul Lantai 3.
1: Lantai 3.

0: ada kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.
4: Nah, Revan,

0: Dame un nombre. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
2: Soalnya Rifan buta, Mbak.
0: Apa? Buta? Sebentar, Mas. Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
3: Kok di rumah, Dok?
4: Shift sore, Bu.
3: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
4: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
3: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
4: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
3: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
4: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
3: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
4: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
3: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
4: Apa maksud ibu?
5: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
3: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
5: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
3: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
6: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
4: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
6: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak, Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
6: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
6: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
4: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
6: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
4: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
1: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
2: Pagi, Mbak. Masak apa?
3: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
2: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
3: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
2: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
0: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
2: Oh, iya. Gila. Dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh. Kok fasih banget itu tangan? Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
0: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
2: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
0: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
2: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
0: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio produksi dari RRI Surakarta tadi ya, dengan judul Lantai 3. Jangan kemana-mana pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan sesaat lagi nanti kita akan ikuti program Ruang Komunitas di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di malam hari ini kita berjumpa kembali di program Ruang Komunitas ya. Nantinya kita akan berbincang bersama narasumber kita di malam hari ini pendengar, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan tema kita di malam hari ini, yaitu mengenal lebih dekat Forum Jurnalis Lingkungan Aceh ya. Sudah hadir bersama kami di ujung telepon sana ada Bang Fauzul Munandar S.I.Kom selaku Ketua Forum Jurnalis Lingkungan atau yang disingkat FJL Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Bang Nandar.
1: Ya, selamat malam Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Nah baik pendengar semuanya, kalau kita berbicara lingkungan hidup ini bukan hanya persoalan hutan, sungai, sampah atau juga perubahan iklim ya, tetapi tentunya juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Nah di tengah berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Aceh, keberadaan jurnalis ini tentunya memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengawal isu-isu lingkungan sekaligus juga mendorong kesadaran publik untuk sama-sama menjaga alam ya. Jadi bagi pendengar semua mungkin ada yang ingin ditanyakan di malam hari ini bersama narasumber kita tadi ada Bang Fauzul Munandar, bisa sampaikan kepada kami melalui 0852 7082 5272, atau bisa juga sampaikan di video yang sedang tayang di malam hari ini di YouTube RRI Takengon Channel. Bisa tinggalkan nanti komentar di sana untuk bertanya-tanya lebih lanjut dengan Bang Nandar di malam hari ini ya. Nah untuk mengawali obrolan kita di malam hari ini nih Bang Nandar, mungkin bisa diceritakan dan diperkenalkan kepada pendengar-pendengar kita, Forum Jurnalis Lingkungan ini apa ini Bang? Bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama didirikan FJL Aceh ini Bang?
1: Ya, terima kasih Bang Rudi. Sebelumnya selamat malam bagi pendengar RRI Takengon. Kami ini sebenarnya jurnalis-jurnalis yang fokus di isu lingkungan. Selain jurnalis yang menulis, ada juga fotografer jurnalis, kemudian juga ada videografer jurnalis gitu. Jadi forum ini didirikan awalnya 2016 Bang.
0: 2016 ya. Sudah 10 tahun berarti FJL nih Bang Nandar ya. Iya, kalau awal mulanya terbentuk ini gimana Bang? Apa latar belakang terbentuknya dari FJL sendiri nih? Visi dan misinya seperti apa?
1: Ya, awalnya memang forum ini terbentuk oleh jurnalis-jurnalis yang ada di Banda Aceh. Jadi waktu itu sering mendapatkan pelatihan dari Yuset Lestari waktu itu ya. Jadi setelah mengikut-ikut pelatihan tentang mengenai lingkungan, terbentuklah forum ini begitu. Jadi difokuskan itu dalam hal advokasi, edukasi dan kampanye isu-isu lingkungan di Aceh gitu Bang.
0: Oke. Siapa aja yang tergabung dalam FJL nih Bang? Sudah berapa banyak anggota saat ini?
1: Ya, untuk saat ini memang di anggotanya ada 80-an jurnalis Bang. Ada banyak jurnalis yang memang dari daerah, dari Banda Aceh. Jadi kita ada 3 koordinator wilayah namanya. Koordinator Timur, Tengah, dan Barat gitu. Jadi di dalamnya itu, ya seperti saya bilang tadi, ada 3 jurnalis, foto, video, dan tulisan gitu. Jadi di dalamnya memang kita melakukan kampanye itu melalui liputan-liputan, baik itu di online ataupun televisi begitu Bang.
0: Oke, berarti terdiri dari berbagai macam latar belakang berarti FJL ini ya, dari berbagai macam jurnalis juga begitu Bang Nandar ya?
1: Benar-benar, jadi kan ada 4 organisasi ya kan, ya itu 4 organisasi jurnalis bergabung di FJL Bang.
0: Oke.
1: Jadi, ada kawan-kawan AJI, kawan IJTI, kawan PFI, dan ada juga sekarang kawan dari PWI begitu.
0: Oke. Mungkin agak beranjak sedikit mungkin terkait dengan isu-isu lingkungan nih Bang Nandar nih. Sejauh ini terkait dengan isu-isu lingkungan, apa yang paling sering menjadi perhatian dari FJL sendiri Bang?
1: Ya, semenjak saya dipercayakan menjadi koordinator FJL, kita memang melakukan advokasi dan kampanyenya itu melalui visual Bang. Karena kan basic kan melalui visual Bang kan, jadi kita sudah mulai membuat beberapa film di barat selatan dan juga di timur gitu. Bahkan terbaru kita juga sudah mulai merekam kondisi Gayo Bang, seperti beberapa bulan yang lalu itu tentang kondisi tanah Gayo, soal tambang begitu, kita sudah mulai merekam dan rencana nanti kita akan publiskan di akhir-akhir tahun, Bang. Gitu. Nah, jadi bentuk advokasi kampanye itu melalui visual sebuah film gitu, Bang Di.
0: Oke. Berarti terkait dengan persoalan isu-isu lingkungan ini, untuk saat ini apa yang paling butuh perhatian sebetulnya di Aceh ini, Bang Nandar?
1: Ya, seperti yang kita lakukan di wilayah Barat Selatan itu, melakukan kampanye dan advokasi tentang suaka marga satwa rawa singkil. Itu yang sejauh ini memang kondisinya ya masih gitu-gitu aja. Tapi kita terus memantau kondisinya di sana dan meminta penegak hukum memang pemangku kebijakan agar lebih peduli ya terhadap kondisi suaka marga satwa di sana gitu. Kemudian kalau yang di wilayah timur, kita main ke Kamiang, satu tahun sebelum bencana datang, kita sudah merilis belum di sana. Itu kondisi tentang Taman Nasional Gunung Loser yang ada di Aceh Tamiang, yang kondisinya sudah dibabat, gitu, kemudian diganti dengan sawit, dan satu tahun setelah kita merilis film itu, bencana datang. Jadi memang kita melakukan advokasi ini agar ya pemangku kebijakan bisa melihat dan mengambil keputusan, dan kemudian melakukan edukasi dan kampanye agar masyarakat Aceh juga peduli dengan kondisi lingkungan Aceh saat ini. Itu, Bang Budi.
0: Berarti kalau kita telusuri lagi, sebetulnya cukup kompleks berarti permasalahan isu-isu lingkungan di Aceh ini, Bang Nandar, ya. Mulai dari pertambangan tadi yang disebutkan Bang Nandar, terus ada juga alih fungsi lahan, deforestasi, terus juga kerusakan-kerusakan lingkungan lain sebagainya. Ini gimana nih kira-kira Bang Nandar tanggapannya nih dari FJL sendiri?
1: Ya, kami sampai hari ini memang melihat belum ada keseriusan dari pemerintah atau pemangku kebijakan ya. Jadi semacam tambang yang sampai saat ini yang kami pantau memang masih terus ada, bahkan semakin bertambah. Jadi warga sudah mulai mencoba untuk membuka usaha atau mencari emas dengan cara-cara yang tidak baik. Mungkin di sini kan bisa masuk pemerintah untuk memberikan edukasi atau seperti apalah, atau ada kanun-kanun atau peraturan tentang tambang rakyat seperti apa yang harus dilakukan agar tidak merusak lingkungan segala macam. Nah, namun hari ini yang kita lihat memang masih belum terlihat upaya-upaya agar alamnya tetap ada, masyarakatnya tetap sejahtera gitu. Yang jauh ini yang kita lihat dari FJ lihat memang belum ada yang benar-benar seimbang gitu, Bang.
0: Oke. Kalau kita berbicara data real di lapangan, mungkin dari FJL sendiri punya data, Bang Nandar. Berapa banyak sih, Bang, pertambangan-pertambangan ilegal di Aceh ini yang saat ini masih berlangsung?
1: Yang kita tahu kalau data, biasanya kita bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat, Bang. Ada beberapa LSM gitu yang bermitra dengan kita, yang data-data mereka menjelaskan tuh ada beberapa kabupaten yang memang terdata banyak tambang-tambang ilegal seperti Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, sampai Aceh Selatan, dan juga Kabupaten Pidi juga ada tambang-tambang seperti itu. Terbaru kemarin juga kita advokasi yang di Sungai Jalin, Aceh Besar, Bang. Jadi kondisi Aceh Besar itu, Sungai Jalin itu kan mengalir ke kota Banda Aceh, dan kondisinya sejak 3 tahun terakhir juga cukup parah. Dari awalnya airnya jernih, sekarang sudah tidak apa ya, sudah seperti warna kecoklatan gitu. Itu tanda-tanda bahwasanya di atas memang masih terjadi aktivitas tambang ilegal.
0: Oke, berarti untuk data pasti, data real sendiri di lapangan sampai saat ini belum tahu begitu, Bang Nandar, ya. Untuk di Aceh sendiri berapa banyak tambang-tambang ilegal yang saat ini masih terus berlangsung begitu. Nah, kalau kita berbicara alih fungsi lahan maupun juga deforestasi nih, Bang. Sejauh ini dari FJL sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Apa sudah sangat meresahkan atau seperti apa nih, Bang, yang terjadi di lapangan?
1: Nah, yang terjadi di lapangan memang sampai hari ini kondisinya juga hutan-hutan yang sudah dibabat itu tidak ada apa namanya ya, pemulihan, sudah penanaman kembali gitu. Karena bisa kita lihat di bencana kemarin kayu-kayu yang terbawa oleh banjir bandang itu hampir ke beberapa kabupaten yang ada di hilir contohnya tuh di Aceh Tamiang, kemudian di Aceh Utara, kemudian di Birun juga kita lihat, kemudian di Pidijaya juga ya juga kita lihat. Kita sudah memprediksi bahwasanya ketika hujan besar akan datang, ini kayu-kayu ini akan turun ke bawah. Nah, sudah hampir satu tahun kami melihat belum ada upaya yang yang signifikan yang dilakukan oleh baik itu pemerintah Aceh dan pemerintah pusat gitu. Yang kami pantau sejauh ini memang ada beberapa lembaga yang melakukan bekerja sama dengan pemerintah untuk menanam kembali pohon-pohon yang di pinggiran sungai, contohnya yang kami pantau waktu itu di Das Pesangan ada penanaman pohon sampai ribuan pohon gitu yang ditanam, dan itu yang masih yang kami lihat. Dan ya, dan teman-teman pantau juga beberapa hari terakhir ketika hujan deras, air sudah mulai meluap lagi gitu. Dan itu terjadi di lokasi-lokasi yang sudah pernah diterjang banjir bandang gitu.
0: Apalagi memang beberapa minggu kebelakang ini hujan terus menerus ini Bang Nandar ya. Mau di Aceh Tengah maupun di daerah lain juga hujan sudah mulai turun beberapa minggu ini. Nah, kalau kita berbicara masyarakat nih Bang, sejauh ini edukasi-edukasi apa saja yang sudah dilakukan terhadap masyarakat dari FJL sendiri untuk kedepannya sedikit mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan, baik itu pertambangan, deforestasi, alih fungsi lahan dan sebagainya. Ini bagaimana edukasi yang sudah diberikan ke masyarakat Bang Nandar?
1: Ya, kalau kita melakukan edukasinya itu melalui liputan-liputan Bang ya. Jadi setiap liputan kita menuliskan bagaimana cara agar kondisi alam yang ada di masyarakat atau di kampung-kampung di daerah-daerah itu bisa kembali pulih dengan cara terus menanam pohon gitu kan. Kemudian tidak melakukan penebangan ya secara besar-besaran lah. Kalau yang untuk penebangan hanya untuk kebutuhan rumah tangga itu saya kira wajar kan. Tapi kalau sudah mulai melakukan penebangan yang secara masif begitu, itu akan membuat semacam mengundang kembali bencana ke depannya, mengundang balai istilahnya ya. Jadi setiap liputan kami, kami mengimbau kepada teman-teman atau meminta kepada teman-teman itu selalu ada tulisan-tulisan yang edukatif gitu, edukasi begitu. Bahkan banyak liputan-liputan teman-teman tuh banyak cara untuk bisa meraup berkah gitu, rezeki dari hutan. Contohnya itu seperti LSM atau lembaga yang bermitra dengan kita itu melakukan pembuatan membuat sebuah yang tinggal di pinggiran hutan seperti yang di Benua Meriah kemarin. Kelompok perhutanan sosial namanya, perhutanan sosial. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan mengajarkan masyarakat bagaimana membuat hutan tetap lestari dan juga menghasilkan karya-karya yang bagus seperti menjual madu, mengedukasi warga cara bagaimana membuat ekonomi menjadi lebih bisa dapat ekonomi itu melalui budidaya madu begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, liputan-liputan yang seperti itu yang kita lakukan, bagaimana cara agar dia paham tentang hidup berdampingan dengan lingkungan begitu Bang.
0: Oke, baik. Baik pendengar, sambil kita ngobrol sama Bang Nandar ini juga sambil kita tampilkan foto-foto kegiatan dari FJL sendiri ya. Nah, kalau kita berbicara FJL ini kan Bang Nandar masuk ke periode kedua nih Bang sebagai ketua nih. Kira-kira kalau kita berbicara visi dan misi Bang Nandar sebagai ketua nih, apa saja yang akan dilaksanakan untuk beberapa tahun ke depan untuk FJL sendiri nih Bang Nandar?
1: Ya, kalau saat ini kan kita lihat masyarakat sangat sering menggunakan handphone dan melihat media sosial. Kan? Jadi memang kita kedepannya memang terus melakukan kampanye melalui karya-karya visual gitu, video-video lingkungan 1 menit 2 menit sehingga masyarakat yang melihatnya juga teredukasi begitu. Dan ini yang terus kita lakukan bagi teman-teman FJL khususnya yang bagian publikasi begitu, dan itu yang terus kita manfaatkan agar masyarakat ini benar-benar paham dan sadar pentingnya menjaga hutan, menjaga lingkungan agar agar terhindar dari bahaya atau musibah seperti tahun yang lalu gitu, Bang.
0: Oke. Kalau kita berbicara kegiatan-kegiatan rutin, mungkin Bang Nandar, kegiatan-kegiatan rutin yang sejauh ini sering dilakukan dari FJL sendiri apa nih, Bang? Apakah ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar atau apa nih, Bang Nandar, yang rutin dilakukan?
1: Ya, kita sudah bangun sekolah, Bang Budi. Sekolah jurnalis lingkungan. Jadi pesertanya itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, gitu kan. Jadi di situ kita ajarkan menulis dia, mengajarkan foto, mengajarkan video sehingga dia paham bagaimana melakukan kampanye melalui tulisan ataupun karya-karyanya, dan itu diposting di medsos-medsos teman-teman mahasiswa gitu. Bahkan ada juga mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi jurnalis profesional gitu, dia sudah bekerja di media online gitu, baik lokal maupun nasional gitu kan. Jadi program-program itu yang masih terus kita lakukan. Kemudian di FJL juga masih melakukan pelatihan-pelatihan, Bang, karena kita punya narasumber-narasumber yang sudah berkompeten di bagian itu melakukan pelatihan. Kalau saat ini kita akan rencananya membuka sekolah konten kreator lingkungan namanya, Bang.
0: Oh, iya.
1: Mungkin beberapa bulan ke depan atau 3 bulan ke depan kita mau coba buka kembali sekolahnya itu, tapi lebih fokus ke konten kreator lingkungan. Karena kan sekarang banyak tuh konten-konten lingkungan yang mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman peserta nanti yang menjadi mahasiswanya, yang jadi pesertanya, itu bagaimana membuat kampanye dengan konten-konten yang positif dan membuat orang-orang yang nontonnya lebih paham dan mudah mengerti gitu.
0: Saya tertarik dengan sekolah tadi nih, Bang Nandar, sekolah lingkungan tadi ini offline atau online atau bagaimana ini, Bang Nandar?
1: Tiga angkatan yang sudah kita buat itu lebih ke offline, Bang, bertemu langsung.
0: Oh, bertemu langsung gitu. Ya. Di Banda Aceh berarti, Bang, ya?
1: Benar, di Banda Aceh. Jadi sekolahnya itu Sabtu Minggu, Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi mereka kita berikan materi-materi, kemudian sekolahnya itu 6 bulan, 3 bulan praktek, 3 bulan magang gitu, Bang.
0: Oh, berarti setelah selesai sekolah otomatis langsung bergabung dengan FJL begitu keanggotaannya?
1: Benar, kalau dia memang bertahan dan bisa diwisuda, itu langsung bergabung dengan FJL. Tahun lalu kita sudah wisudakan di Aceh Tengah, Bang.
0: Oh, itu di daerah mana, Bang?
1: Di Temas, Bang. Temas.
0: Oh, iya.
1: Kayaknya di sana kemarin itu sebelum Pak Bupati dilantik, kemarin itu datang juga Pak Bupati Aceh Tengah, kan.
0: Okay.
1: Jadi, ya itu. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita buat lagi gitu.
0: Oh, berarti hampir tiap tahun begitu, Bang, ya, untuk sekolahnya, ya?
1: Ya, kecuali di akhir tahun kemarin kita belum sempat karena kan bencana, oh, iya, Bang. Jadi kemanjutan liputan terus tuh intens, kan. Jadi belum bisa buat di tahun kemarin. Mungkin akhir-akhir tahun ini kita coba buat lagi.
0: Berarti keliling ya, Bang, ya, sekolahnya tadi di Banda, di Takengon, atau mungkin nanti di Singkil, atau mungkin di Tamiang, begitu keliling begitu, Bang Nandar?
1: Itu wisudanya, Bang. Kita ada buat wisuda.
0: Oh, wisudanya ya. Iya, tapi sekolahnya tetap di Banda Aceh.
1: Ya itu, kadang wisudanya sudah lakukan, pernah di Aceh Jaya, kemudian di Aceh Besar, kemudian di Aceh Tengah kemarin, Bang.
0: Oke, kalau tadi saya udah sempat nanya tadi terkait dengan pertambangan, adakah data real di lapangan? Kalau berbicara alih fungsi lahan maupun deforestasi yang ada di Aceh ini, apakah ada data real di lapangan, Bang? Sudah berapa banyak hutan-hutan kita yang menyusut tiap tahun? Halo, Bang?
1: Iya. Halo, jadi kalau kita di FDL memang meminta data itu dari mitra LSM. Boleh disebut LSM-nya apa?
0: Boleh. Iya.
1: Nah, seperti WALHI, kita minta datanya di WALHI.
0: Iya.
1: Data itu tetap berubah tiap tahunnya, Bang. Jadi terkadang kita sampaikan itu berubah, tahun lalu sama tahun ini berbeda gitu. Nah, jadi kita memang melakukan advokasi.
0: Iya, putus, agak putus-putus suaranya nih, Bang Nandar. Iya, halo, Bang. Iya. Iya, berarti memang kalau kita berbicara deforestasi dan juga alih fungsi lahan, memang kalau kita berbicara data ini hampir tiap tahun berubah-ubah gitu, Bang Nandar ya? Iya. Mohon maaf Bang Nandar, suaranya tidak begitu jelas nih. Iya Bang, halo. Iya. Iya, putus-putus Bang Nandar. Selanjutnya Bang, kalau kita berbicara tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh jurnalis ketika meliput persoalan-persoalan lingkungan ini apa aja nih Bang Nandar? Kalau kita berbicara tantangan terbesar, terputus teleponnya, mohon maaf pendengar. Nanti coba kita hubungi kembali narasumber kita, karena mungkin terkendala jaringan di malam hari ini. Karena tadi beliau informasinya sedang berada di jalan ya, dari Sigli menuju ke Banda Aceh, mungkin terkendala jaringan sedang kurang bagus atau bagaimana. Nanti kita coba hubungi kembali pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Ruang Komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, mohon maaf pendengar terputus sambungan telepon kita dengan narasumber di program Ruang Komunitas edisi kali ini, dikarenakan tadi narasumber kita sedang berada di jalan, jadi jaringan terganggu. Dan kita cukupkan saja pendengar untuk dialog Ruang Komunitas di edisi kali ini, karena narasumber kita juga tidak bisa tersambung lagi karena jaringan yang tidak bagus. Dan kita cukupkan dialog Ruang Komunitas di edisi kali ini pendengar. Terima kasih semuanya yang sudah sempat mendengarkan tadi pembahasan kita di malam hari ini, yaitu mengenal lebih dekat Forum Jurnalis Lingkungan Aceh, FJL Aceh ya, bersama Bang Fauzul Munandar SIKOM selaku Ketua FJL Aceh. Pendengar, kita cukupkan Ruang Komunitas di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas di edisi selanjutnya. Terima kasih. Dan sesaat lagi kita beranjak di pada pukul 21 pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih, selamat malam pendengar semuanya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gayo Lues menginstruksikan tim reaksi cepat atau TRC penanggulangan bencana untuk segera turun ke lokasi setiap kejadian bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues meminta seluruh personil tetap menjaga kekompakan dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi serta terpadu di lapangan. Personil TRC diminta melakukan asesmen awal, penanganan darurat, pendataan dampak bencana, serta berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kejadian bencana dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

0: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jadi kalimat ini justru menjadi pintu masuk untuk berbicara tentang hubungan yang lebih besar begitu ya. Jadi hubungan antara masyarakat, keadilan dan juga kekuasaan. Sabar, sabar, sabar. Jadi kalau kita tarik lagi sebetulnya pesan-pesan dari lagunya Iwan Fals Bongkar ini, kalau rasa peduli sudah hilang, kalau manusia hanya dianggap angka, kalau jabatan lebih penting daripada rakyat, maka jangan heran kalau masyarakat mulai bertanya nih, loh kami ini dianggap manusia atau cuma bagian dari statistik? Nah ini yang membuat lagu Bongkar ini jadi tidak terasa seperti lagu cinta biasa ya. Jadi ini lagu yang ngajak pendengarnya untuk berpikir sebetulnya. Tapi dalam konteks lagu kata bongkar ini dalam tanda kutip ya, ini menjadi simbol keinginan untuk membuka sesuatu yang dianggap tidak beres dan mendorong perubahan. Dan lebih lanjut juga menariknya, lagu ini memang lahir dalam konteks sosial politik Indonesia pada akhir 90-an dan kemudian juga dikenal luas sebagai lagu tentang kritik-kritik sosial. Woi, Bongkar dari Iwan Fals. Ini sebetulnya kalau kita telusuri lagi sejarahnya, ini memang bukan awal mulanya. Ini lagunya dari suami sebetulnya, cuman di aransemen ulang jadi versinya Iwan Fals. Di jalanan, kami sandarkan Iwan Fals, bongkar, bongkar, bongkar. Yo, kita bongkar semuanya malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Percaya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat di minggu malam hari ini. Tetap semangat semuanya yang masih terus mendengarkan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Di edisi malam ini di hari Minggu 27 September 2020. Nah, silakan yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu Bang Budi.
0: Passwordnya dulu, passwordnya Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu Lewat Lagu,
0: Bang Budi. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Gimana Bang Joy, masih aja salah passwordnya.
1: Apa tuh password yang benar Bang Budi?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Coba ulangin lagi.
1: Ruang Rindu, Berbagi.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Lagu, ya betul ya.
0: Ah. Belum ngopi kayaknya ini, belum ngopi kayaknya ini.
1: Ngopi Bang Budi.
0: Ngopi ya? Udah
1: ngopinya
0: udah
1: terlalu, ngopinya terlalu pahit Bang Budi.
0: Udah berapa galon hari ini ngopi?
1: Ya masa galon. Masa galon Bang Budi ini baru satu tumbler Bang Budi.
0: Satu tumbler ya?
1: Tadi pagi.
0: Satu tumbler. Satu tumbler itu kalau dihitung gelas kecil bisa dapat 3 atau enggak 4 gelas itu. Lumayan lah.
1: Ini tumbler yang 350cc Bang Budi.
0: Oh ya, 2 gelas lah berarti itu.
1: 2 gelas, tapi kok kaku teguk itu kan? Mm-hmm. Taruhkan ukuran 55 sendok dalam gelas kecil kan.
0: Oh, iya betul betul betul. Apa kegiatan dari pagi tadi?
1: Ya kegiatannya kerja-kerja kita Bang Budi.
0: Seperti biasa ke kantor ya.
1: Kantor kan tetap Bang Budi.
0: Cuaca dari pagi tadi aman kah? Aman terkendali?
1: Situasi terkendali, aman Bang Budi.
0: Aman terkendali cuaca ya. Iya, lancar di kantor, cuaca juga aman terkendali hari ini, alhamdulillah. Lancar
1: ya, semua. Mudah-mudahan jangan ada puting beliung dan puting.
0: Ah, itu dia waktu pas di simpang 3 itu ada puting beliung hari apa kemarinnya?
1: Pokoknya Bang Cibrun ya sore itu tuh.
0: Ya, hari Kamis kalau enggak salah kemarin itu.
1: Kamis Bang Bulian. Ya,
0: Kamis sore puting beliung di simpang 3. Ngeri pokoknya, hujan, angin kencang. Atap-atap rumah pada copot-copot semua, terbang-terbang. Waduh, ngeri saya ngelihatnya.
1: Puting beliung tuh saya ngeliat sama Bang Cibro sedang beli. Habis itu dikasih kabar melalui grup timbaranya kan, kasih gambar dengan videonya kan.
0: Iya, betul.
1: Baru aku tes timbar sama Bang Cibro. Ya, bahaya juga cuaca di sana Bang, gak pas kantor belum kan.
0: Iya, tapi
1: Anginnya masuk kantor dia belum.
0: Ya, alhamdulillah kalau untuk di kantor Imbaraya aman sih.
1: Ya, yang terjadi lagi Bang. Ya, sayang saudara-saudara kita kan.
0: Betul, jaga kondisi. Pokoknya kalau cuaca lagi kayak gini, kadang panas, kadang hujan, tidak bisa diprediksi cuaca ini.
1: Harus waspada kemudian.
0: Harus waspada, betul sekali Bang Joy. Bang Joy juga di sana sama keluarga harus hati-hati juga, waspada juga, selalu waspada di sana.
1: Iya Bang Joy, harus waspada. Ini pun aku waspada sama kalau kemudian.
0: Iya betul. Jadi apa lagu kita malam ini Bang Joy?
1: Lagu jauh dari power metal ya.
0: Apa judulnya tuh?
1: Karena tadi mesinnya keras-keras Abang Budi putar kan. Saya pun dari power metal aja lah.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Sakit Jiwa ya.
0: Sakit Jiwa.
1: Satu jiwa.
0: Satu jiwa apa sakit jiwa nih?
1: Ya sakit jiwa mana ada lagi.
0: Saya dengernya sakit jiwa, ternyata satu jiwa.
1: Ya, satu jiwa, kok sakit jiwa tuh SSJ itu orang-orang gitu.
0: Saya dengernya sakit jiwa tadi, ternyata satu jiwa. Oke, kirim-kirim salam Bang Joy.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi keluarga saya selalu.
0: Amin.
1: Dunia teman saya berada yang lagi santai mungkin dengerin radio. Saya selalu juga mereka mungkin kan. Dan untuk Bang Budi juga selalu. Untuk Bapak kita, Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik. Semoga saya selalu Bapak dia.
0: Amin.
1: Ya, Bapak pulang untuk kawan-kawan kita perjuangan di udara kongsi. Semoga saya selalu dimanjikan dan baik kongsi.
0: Amin.
1: Lagu jatuh tiga Power Metal Satu Jiwa.
0: Power Metal Satu Jiwa. Oke, terima kasih Bang Joy. Sehat-sehat semuanya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, hentikan, jangan diteruskan. Ada telepon ternyata, ini kita angkat dulu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, siapakah ini? Halo. Sebab di rumah. Halo. Tak ada lagi yang bisa. Tidak terdengar suaranya. Percaya.

0: manusia. Terima kasih Bang Joy. Di Pondok Sayur request lagunya Power Metal Satu Jiwa. Tadi saya dengarnya Sakit Jiwa. Sakit Jiwa. Ternyata Satu Jiwa ya. Oke, terima kasih Bang Joy. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Saya tunggu di
0: Om Yasim. Ayo Om, ulang-ulang lagi Om, passwordnya Om. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat Bang Joy.
0: Hujan di sana Om? Di sana hujan?
1: Enggak ada hujan nih, panas satu hari ini Bang.
0: Oh, saya dengar suara dari telepon ini kayak ada suara hujan-hujan, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, gimana udah sehat Om?
1: Alhamdulillah, udah agak sehat nih.
0: Alhamdulillah, soalnya waktu pas saya mampir kemarin kan masih belum begitu sehat ya. Alhamdulillah udah mulai itu ya Om ya. Berarti dari pagi tadi apa kegiatan nih?
1: Ya di rumah masih karena lemes
0: kan. Iya ya, karena baru sehat, masih proses pemulihan, jadi di rumah aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan lekas pulih 100% Om, biar kegiatan-kegiatannya bisa jalan lagi seperti biasa ya.
1: Memang itu yang kita minta Bang Budi.
0: Iya, bundanya udah tidur belum?
1: Bundanya ini lagi apa? Lambungnya ini Bang Budi.
0: Sakit lambung.
1: Ini lagi minum jamu buatan sendiri herbal ya.
0: Udah tahu sakit lambung, makannya terlambat mulu Bunda nih.
1: Ya berapa hari kan gak makan.
0: Ya makannya jangan telat, kalau bisa jangan kurang makannya. Kalau udah sakit lambung itu harus diperhatikan lagi makanan-makanannya Om. Ya betul, mudah-mudahan cepat sehat Bunda ya. Oke Om, mau dengar lagu apa malam ini Om?
1: Lagunya Abdul Sumbang ya.
0: Apa judulnya Om?
1: Apa itu ya?
0: Dul Sumbang.
1: Bintang yang ada apa, bulan dan bintang.
0: Dul Sumbang, ini ada Malioboro, ada Somse, ada Kemelut Cinta Militer, ada Runtah, Arti Kehidupan, Aku Tak Ingin.
1: Runtah, Bung Budi.
0: Runtah?
1: Runtah.
0: Oke, siap, nanti kita putar Om. Ayo kirim-kirim salam Om.
1: Salamnya untuk dan doitas yang udah masuk.
0: Udah. Udah. Oke Om, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Sama Bunda juga, mudah-mudahan lekas pulih lagi, biar bisa kegiatan-kegiatan lagi Om ya.
1: Salamnya belum Bang Budi.
0: Oh kirain udah. Ayo siapa lagi? Siapa lagi Om?
1: Bang Herman. Bang Rahmat. Mas Boy.
0: Ya.
1: Tidur Mas Boy ini biasanya rutin kan Mas Boy ini.
0: Ya, ntar lagi mungkin telepon itu Om.
1: Iya. Bang Mus. Bang Amir Mahmud.
0: Ya.
1: Semuanya deh kawan-kawan yang apa sama-sama kita pendengar setia RRI kita pengen.
0: Oke siap Om.
1: Kak Ana pun sehat, Bang Budi sehat selalu.
0: Amin Om, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesedihan. Ada Om Yasim di Baleatu ya. Ini ada beberapa kali telepon lewat WA ya. Mungkin karena WA kita lagi, komputer kita lagi settingannya lagi kurang pas malam hari ini. Jadi kalau bisa teleponnya telepon biasa aja ya, jangan telepon lewat WA dulu. Ini mungkin karena jaringan kita yang lagi kurang bagus atau bagaimana. Jadi kalau bisa teleponnya telepon biasa aja dulu, jangan telepon WA ya. Oke pendengar, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Yang rindu berbagi rindu memori lagu Bang Budi.
0: Halo Mas Boy, baru diomongin sama Om Yasim tadi. Mas Boy udah nelpon belum?
1: Yasim ya, sehat Bang ya?
0: Sehat.
1: Kita doakan ya, saya kira ambung karena jangan makan sayur nangka bilang.
0: jangan makan sayur nangka.
1: Iya buat.
0: Oh, berarti yang harus dimakan apa itu?
1: Kalau orang sakit lambung, kopi pun nggak bisa minum.
0: Betul, ya kopi betul. Berarti selain sayur nangka tadi, apa lagi yang jadi pantangan untuk orang-orang yang sakit lambung nih?
1: Nangka, terus banyak Bang Budi.
0: Oh, itu sebetulnya obatnya cuma satu, Mas Boy.
1: Apa obatnya Bang?
0: Duit.
1: Nah itu mau prank katanya.
0: Iya, saya bilang sama Om kan, Om kalau Bunda sakit obatnya duit. Kasih aja duit itu Bunda, besok sembuh pasti.
1: Itu katanya prank Bang.
0: Jadi mau bagaimanapun juga dulu mama saya juga begitu kan, dulu sakit, demam, batuk, pilek ya kan, dikasih duit sama bapak besok langsung sembuh. Itulah hebatnya duit Om. Ya kan? Oke, gimana sehat semua keluarga di rumah Mas Boy?
1: Alhamdulillah Bang,
0: Alhamdulillah sehat. Dari pagi tadi di kantor aja ya, dari pagi tadi ya.
1: Ngantar Bang ke kopi tadi Bang.
0: Iya, cuaca aman dari pagi tadi ya di sana?
1: Terkendali Bang, aman.
0: Alhamdulillah aman, terkendali cuaca di sana ya. Oke, mau ya. Dengar lagu apa Mas Boy?
1: Lagunya apa lagu anu Bang? Jangan tunggu lama-lama coba. Itu lagunya untuk Bang Budi nih.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke, boleh.
1: Dua orang lagi.
0: Iya, nanti aku diambil orang. Siap.
1: Tunggu lama-lama lagi benar.
0: Oke, Mas Boy. Yo, kirim-kirim salam buat siapa nih?
1: Buat Om Yasin, Bu Dana, semoga sehat. Cepat sembuh.
0: Amin.
1: Bang Budi sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan ada penampingnya lagi.
0: Amin. Terima kasih.
1: Bunda, Kak Yati, Kak Selvi, Kak Nur, Bang Ari, Bang Haji, Bang Sultan, Bang Amir Brahmo, Bang Herman Toplak, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Nadi, Kak Amo, ya, Amo tadi malam nyanyi Bang.
0: Kamu nyanyi tadi malam?
1: Sama Bang Anu duet sama Bang Ari.
0: Wah curang Gian, sama saya nggak pernah mau nyanyi.
1: Sama Kak Fatma ya.
0: Oh Kak Fatma ya, semalam saya nggak ada denger sih.
1: Mas Boy pun masih tadi malam Bang.
0: Oh iya. Oke Mas Boy, ada lagi salam-salamnya?
1: Salamnya buat Piola, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki Bang.
0: Amin.
1: Aja Bang, semua okay. Pendengar RRI Bang.
0: Oke okay, Mas Boy, terima kasih, sehat-sehat semua di rumah Mas Boy ya.
1: Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya bongkar. Oh ya bongkar.
0: Mas Boy di Meriah Jaya, informasinya dari pagi tadi cuaca aman terkendali di sana. Kegiatan seperti biasa dari pagi tadi ke kantor ya bersama Ibu Menteri Keuangan itu sudah pasti ya kan. Terus juga untuk Bunda Hana juga tadi pesannya katanya kalau lagi sakit lambung jangan banyak makan sayur nangka dulu ya. banyak main, banyak minum air putih, banyak istirahat Bunda ya. Sebetulnya Bunda itu sakit, obatnya cuma satu Bunda. Bilang sama Om, obatnya itu duit cuman. Iya kan Om, Om jangan lupa Om, itu Bunda kasih aja duit itu, besok pagi langsung sembuh itu Om.
2: Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.
0: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo, kok kecil sekali suaranya Kak Amoy?
3: Apa gitu?
0: Lagi di mana sekarang nih? Waduh, nggak jelas suaranya Kak Amoy. Tidak jelas suaranya. Mungkin agak jauh sedikit dari radionya Kak Amoy, atau mungkin volume radionya dikecilkan sedikit. Lagi hujan deras kah di sana?
3: Mana bang?
0: Lagi hujan di sana?
3: Gak ada hujan.
0: Iya, saya dengarnya kayak seperti suara hujan ini di telepon. Enggak ya? Waduh, nggak jelas suaranya Kak Amoy, berisik nih, kresek-kresek.
3: Abang ini benda biru.
0: Nggak jelas suaranya Kak Amoy.
3: Iya, gimana?
0: Saya tidak bisa mendengar jelas suaranya Kak Amoy ini. Lagunya Tenda Biru. Oke, nanti kita putar lagunya kamu ya, Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya.
3: Iya.
0: Oke, iya. Mau kirim-kirim salam silakan.
3: Masih bisa.
0: Iya, ini nggak begitu jelas suaranya kamu.
3: Salamnya untuk para penggemar semua.
0: Kecil sekali suaranya. Oke, siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.
0: Kak Amoy, sepertinya Kak Amoy lagi di mana? Kak Amoy lagi di mana, Kak Amoy? Suaranya kresek-kresek tidak jelas tadi. Sepertinya lagi di luar ini, tapi atau mungkin lagi di mana? Tapi tadi saya dengar suara dari telepon kok seperti terdengar suara rintik-rintik hujan begitu ya. Tapi katanya tadi nggak ada hujan. Saya bingung, berarti itu tadi suara apa? Suara apa berarti tadi itu ya? Atau mungkin jaringannya yang kurang bagus atau seperti apa? Saya juga tidak paham ini ya. Tapi tadi saya dengar lagunya Desi Ratnasari ya, Tenda Biru ya. Nah, itu cuman tadi yang saya dengar. Selebihnya saya nggak dengar apa-apa tadi, suaranya kamu kecil, kresek-kresek. Tidak begitu terdengar jelas suaranya kamu. Oke, nanti kita putar lagunya kamu ya. Tadi, apa tadi? Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya. Oke, sehat-sehat terus kamu ya, jaga kondisi badan ya. Tetap semangat tentunya. Salam-salam juga untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya Kak Amoy.
2: Untuk disebutkan. Oi, hentikan.
0: Oi, hentikan. Hentikan, jangan diteruskan. Ada Mak Selfie. Mak Selfie. Mak Selfie pakai P ya. Selfie, selfie bukan selfie ya. Pakai P, selfie, Mak Selfie. Mak Selfie 08227604 sekian. Assalamualaikum Dik Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu, memori dan lagu ya. Selamat tugas dan jangan lupa ngopi sambil cuap-cuap di udara dalam Ruang Rindu. Ini telepon, kita angkat dulu deh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Bang Budi.
0: Iya, ini Kak Deona, suaranya betul kah?
4: Iya betul Bang.
0: Oke,
4: Budi.
0: Kak Deona sehat, keluarga semua di sana?
4: Iya, keluarga sehat sih, tapi kayaknya agak kurang ini sih Bang Budi.
0: Lagi kurang sehat. Oh, lagi.
4: Oh, tiba-tiba asam lambung naik.
0: Waduh.
4: Gangguan asam lambung Bang Budi barusan tadi.
0: Itu kalau kata Mas Boy tadi, jangan makan sayur nangka dulu.
4: Iya, nggak makan nangka Bang Budi dari kemarin makan ini rujak banyak.
0: Rujak, waduh.
4: Makan rujak terus makan opor jadilah itu sudah.
0: Mungkin karena faktor usia juga mungkin.
4: Wah, tua amat ya. Bang Budi gimana, sehat?
0: Sehat, sehat. Alhamdulillah. Kalau tanggal segini ya dompetnya aja paling yang nggak sehat ya kan?
4: Oh gitu. Kalau bahasa anak sekarang tuh intermittent fasting gitu ya Bang Budi.
0: Ah itu kan kalau lagi diet.
4: Oh iya, iya kan. Kan itu berpengaruh dari dompet.
0: Betul
4: juga kan.
0: Betul sekali. Oke,
4: jadi istilah sekarang tuh bukan tanggal tua Bang Budi, tapi itu dia tadi, intermittent fasting itu.
0: Oh iya betul.
4: Kayak bulan puasa ya Bang Budi ya.
0: Di satu sisi di satu sisi kita menghemat, satu sisi juga diet gitu ya.
4: Ya betul, di satu sisi memang lagi tidak baik-baik saja dompetnya.
0: Betul. Apa kegiatan dari pagi tadi Kak Deona?
4: Tadi pagi biasa hari Minggu kebaktian, oh, terus iya. Ada acara keluarga sebentar, pulang sampai rumah ya sudah bobo aja.
0: Sudah tidur aja istirahat di rumah.
4: Menikmati itu, menikmati nyeri apa itu mencuinya.
0: Oke, jadi Kak Deona mau dengar lagu apa malam ini?
4: Lagu apa Bang Budi malam ini? Ilu Manja tahunnya?
0: Terserah, tahun 70, 80, 90, 2000.
4: Oh gitu.
0: Lagu,
4: oh,
0: lagu Indonesia boleh. Lagu mancanegara boleh.
4: Kalau mancanegara dari Elton John. Yang Roy Rogers.
0: Roy Rogers.
4: Iya.
0: Oke. Oke, mau kirim-kirim salam Kak Deona silakan.
4: Salamnya buat teman-teman yang sudah gabung ya, terus Mas Kak Amoy, Mas Boy juga, teman-teman yang biasa join di karaoke semuanya selamat malam. Ada siapa lupa namanya Bang Budi?
0: Banyak, pokoknya banyak gitu.
4: Banyak, setiap hari itu denger banyak gitu tapi agak lupa-lupa ingat, mungkinnya buat semuanya. Iya. Ayo buat Viola juga di Makassar selamat malam. Iya. Terus buat Kak Ana, Kak Nur, buat semua tim ya yang bertugas malam ini juga, selamat bertugas aja.
0: Oke, terima kasih Kak Deona. Salam untuk keluarga semua di rumah.

di Kupang tadi barusan gabung ya. Kegiatan hari Minggu ya seperti biasa Kak Deona ya. Kebaktian di gereja ya, terus juga kegiatan-kegiatan mungkin kumpul bersama keluarga. Ya semangat teruslah Kak Deona ya. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Terima kasih. Tadi sempat terputus, terputus lagi. Bukan terputus, maksudnya tadi kejeda. Tadi lagi baca WA-nya dari Mak Selfie ya kan. Oke, assalamualaikum Di Budi, waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Budi selamat tugas dan jangan lupa ngopi sambil cuap-cuap di udara dalam Ruang Rindu ya. Mak Selfie juga lagunya dari Iwan Fals, judulnya Tikus-Tikus Kantor. Ini ngeri-ngeri juga nih lagunya Tikus-Tikus Kantor ya. Salam buat penyiar semuanya dan salam juga buat pendengar penggemar setia RRI di mana saja berada. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ah ini betul ya. Ini dah benar ya Dek Budi passwordnya. Ya hari Kamis puting beliungnya, ya betul. Betul kan berarti tadi hari Kamis puting beliungnya di Simpang 3. Apa ini? Mak Selfie kejebak di sana. Mak Selfie kejebak di sana karena pulang undangan pernikahan dari Batin Baru. Tapi alhamdulillah selamat dan aman sampai ke Kalanare City. Iya betul kan? Kalau tidak salah memang tadi saya bilang sama Mas Boy tadi sama Bang Joy, puting beliungnya waktu itu hari Kamis sore kalau tidak salah jam-jam 4 kalau gak salah, jam-jam setengah 4 atau jam 4 begitu, pokoknya mau-mau asar lah atau habis asar kalau saya tidak salah ya. Jadi ya itu dia, siaga terus untuk semua pendengar tentunya ya, karena memang cuaca beberapa minggu kebelakang ini memang agak sulit diprediksi begitu ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, kadang lagi panas juga angin kencang. Terus juga lagi hujan lebat pun mau, kadang angin kencang juga ya. Jadi tetap jaga kondisi semuanya, siaga semuanya, karena cuaca memang agak sulit diprediksi beberapa minggu terakhir ini. Dan yang paling penting juga jaga kesehatan, jaga kondisi, biar badan tetap fit terus ya. Terima kasih Mak Selfie. Judul lagunya tadi apa? Tikus-Tikus Kantor dari Iwan Fals ya. Oke nanti kita putar lagunya. Terima kasih Mas Elpi. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Dan oke, antrian juga sudah ada beberapa nih. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung di malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Bisa request lagu Indonesia, lagu mancanegara ya, lagu-lagu era 70, 80, 90, 2000-an awal. Masih terus kami tunggu di malam hari ini, bisa gabung melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. 0852-7082-5272 ya. Ini berhubung sudah ada beberapa masuk request-request, jadi coba kita putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar semua. Masih bersama Budi juga di sini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah semakin semakin larut suasana kita di malam hari ini. Selamat malam pendengar semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon ya. Kita masih di Ruang Rindu hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih terus kami tunggu di malam hari ini yang ingin bergabung, yang ingin request lagu-lagu, tentunya lagu-lagu nostalgia ya. Lagu nostalgia era 70, 80, 90, 2000-an awal. Bisa langsung gabung bersama kami di malam hari ini melalui line telepon 0821-0825-8676 ya. 0821-6585-4676 atau bisa sampaikan juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 0852-7082-5272.

Anyway, ada beberapa lagi yang masuk 0822 4601 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Bruri Marantika dong. Jangan ada dusta diantara kita ya. Iya memang iya ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan ada dusta diantara kita ya. Oke, Bruri Marantika, jangan ada dusta diantara kita. Salam-salamnya untuk Bang Budi aja. Semangat terus siarannya. Jangan lupa ngopi biar gak ngantuk malam hari ini Bang. Oke, terima kasih. Nanti kita putar lagunya ya. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya. Lanjut lagi 0812-9344 sekian-sekian-sekian nih. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Betul, ini passwordnya betul ya. Kalau passwordnya betul, saya putar lagunya. Tapi kalau passwordnya nggak betul, nggak saya putar lagunya. Nggak bercanda ya. Maksudnya untuk yang dengerin juga kan, karena pendengar-pendengar semua udah lama dengerin RRI, apalagi Ruang Rindu ya kan. Masa sampai sekarang nggak tahu passwordnya ya kan? Masa nggak tahu slogannya? Ya kan, kalau pro dangdut kan siang-siang kan dangdut adalah kita ya. Gampang sih, kalau pro dangdut kan gampang karena singkat ya kan. Pro dangdut, dangdut adalah kita ya kan. Singkat kalau pro dangdut, tapi Ruang Rindu memang agak panjang. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah sering mendengarkan RRI, apalagi RRI Takengon, harusnya slogan-slogan yang kayak gitu gak perlu ditanya lagi, udah otomatis hafal sendiri dong ya kan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah itu ya. Bang, minta lagunya Tommy J Pisa dong. Di sini di atas kota ini. Di sini di batas kota ini. Oke. Salamnya untuk yang lagi dengerin RRI Takengon aja di malam hari ini, semoga sehat semuanya. Oke, jangan lupa diputar Bang ya. Siap, nanti kita putar lagunya Di Sini di Batas Kota Ini dari Tommy J Pisa ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat di rumah semuanya.

sengaja lewat depan rumahmu ya. Kenapa harus gak sengaja ya kan? Kenapa begitu pas dia gak sengaja lewat depan rumahnya ngelihat pacarnya, ternyata pacarnya sudah bersanding di pelaminan dengan orang lain ya. Kayaknya gak mungkin kalau dia gak sengaja lewat depan rumahnya ya. Kenapa bisa pas gitu dia gak sengaja lewat depan rumahnya, ternyata ngelihat pasangannya ternyata sudah bersanding di pelaminan dengan yang lain. Ini sepertinya Desi Ratnasari ini gak, memang sengaja dia lewat depan rumahnya itu ya. Jadi gak ada itu istilah gak sengaja lewat depan rumahmu ya kan. Pasti sengaja dia ada lewat depan rumah pacarnya ini, pengen tahu betul gak ini pacarnya nikah ya kan. Karena kalau disitu di liriknya gak sengaja lewat depan rumahmu, kayaknya gak mungkin ya kan. Kenapa dia gak sengaja lewat depan rumah, kok bisa pas gitu ngelihat pacarnya malah nikah sama orang lain. Kayaknya gak mungkin ya kan. Gak mungkin dia gak sengaja lewat depan rumah. Pasti disengaja itu. Pasti disengaja dan terencana, dia sengaja memang mau lewat depan rumahnya. Pengen lihat ini si laki-laki ini betulan nikah atau enggak ya kan. Gak mungkin kalau gak sengaja lewat depan rumahnya ya. Ternyata tiba-tiba langsung ngelihat mantan pacarnya sudah bersanding di pelaminan sama yang lain. Waduh. Jadi kalau ngomongin lagu Tenda Biru ini, kayaknya mustahil kalau orang-orang pada nggak tahu ya. Lagu ini populer di era 90-an. Ini lagu dirilis di tahun 96. Ini lagu long lasting banget ini ya. Long lasting banget lagunya Desi Ratnasari, Tenda Biru ini. Masih memorable sampai sekarang ya. Jadi selain lagu ini memang menjadi hits di masanya, karena memang lagunya sangat menyentuh gitu, enak didengar juga. Dan pastinya karena penyanyinya seorang Desi Ratnasari yang cantik.

Jadi kalau kita telusuri lagi lirik lagu Tenda Biru ini lebih dalam ya, ini bercerita tentang lagu kepedihan yang mendalam, rasa kaget dan kekecewaan juga saat seorang kekasih ini mendapati pujaan hatinya ternyata menikah dengan orang lain secara diam-diam tanpa ada kabar begitu ya. Jadi tokoh di dalam lagu ini memang secara tidak sengaja ini melewati rumah kekasihnya dan melihat ada tenda pernikahan yang berwarna biru serta ada janur kuning juga ya. Padahal di judul lagunya sudah sangat detail ya, tenda biru ya. Jadi ya udah pasti tenda pernikahannya berwarna biru, gak mungkin dong warna yang lain ya kan. Nah terus juga berbicara juga tentang pengkhianatan. Jadi si tokoh dalam lagu ini merasa hancur karena ditinggal pasangannya tanpa undangan, tanpa utusan dan juga tanpa penjelasan apapun dari sang kekasih. Dan juga lagu ini menggambarkan emosi shock yang bercampur aduk menjadi satu ketika harapan cinta yang tulus ternyata dikhianati di pelaminan ketika ia bersanding dengan perempuan lain. Jadi ya udahlah ya, kalau dia udah nikah sama yang lain ya udah ikhlaskan gitu ya kan. Ikhlaskan, biarkan dia pergi dengan yang lain bersama pasangannya ya. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak tahu lah ya. Jadi ya udah, kalau memang dia tidak mau bersama kita ya udah biarkan dia pergi dengan pasangannya. Ah, begitulah ya. Cerita lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Gak mungkin dia gak sengaja lewat depan rumahnya itu. Kok bisa pas dia gak sengaja lewat depan rumahnya? Ternyata pas lagi lewat depan rumahnya, si laki-lakinya malah nikah sama orang lain kan? Gak mungkin, kalau gak sengaja pasti disengaja ini. Pasti disengaja ini, dia sengaja datang ke situ pengen lihat betul gak pacarnya ini nikah sama perempuan lain. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya, karena juga suasana malam kita juga sudah semakin larut. Selamat beristirahat, selamat tidur semuanya, atau mungkin yang masih terus monitor RRI Takengon, terima kasih yang masih terus mendengarkan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini, pendengar semua. Dan berhubung juga sudah tidak ada telepon lagi dan juga sudah tidak ada lagi WA yang masuk. Tapi kalau yang masih ingin gabung silakan. Masih terus kita tunggu sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Bisa melalui line telepon 0821-6585-4676. 0821-6585-4676. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272 ya. 0852-7082-5272. Silakan yang masih ingin gabung. Tapi kalau saya pantau sih di WA sudah tidak ada lagi WA yang masuk. Telepon juga tidak ada lagi yang masuk ya. Karena suasana juga sudah semakin larut, semakin malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih juga yang masih terus monitor rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Terima kasih mendengar semuanya, kita lanjut terus dengan beberapa lagu-lagu yang sudah di request tadi. Kita akan coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Nggak dengar cerita gue.
0: FYI, for Yay Info.

Tikus Kantor. Siapa yang gak kenal sama lagunya Iwan Fals, Tikus-Tikus Kantor ya? Kayaknya mustahil kalau kalian gak tahu lagu Tikus-Tikus Kantor dari Iwan Fals ini. Jadi lagu Tikus-Tikus Kantor ini dirilis pertama kali di tahun 1993 dalam album yang bertajuk Ethiopia ya. Lagu ini secara tidak langsung memang menggambarkan isu-isu korupsi dan perilaku yang buruk para pejabat-pejabat. Dan jadi lirik lagu Tikus-Tikus Kantor ini menggunakan metafora binatang tikus dan kucing ya. Jadi itulah, kalau kita ngomongin tikus ya udah pasti dari dulu ini identik sama para pejabat-pejabat yang kerjaannya korupsi terus. Jadi lagu karya Iwan Fals ini adalah apa ya, suatu bentuk kritik sosial tajam terhadap maraknya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan juga kaum birokrat di Indonesia ya. Jadi Tikus Kantor ini secara tidak langsung juga menyimbolkan para pejabat atau pegawai pemerintah berdasi yang korup. Kata tikus ini menggambarkan sifat rakus yang suka merusak dan mencuri hak orang lain secara diam-diam. Cerdik, licik, tikus bertingkah tengik. Terus kalau kita telaah lagi, ini lemari dari baja ini menggambarkan tempat penyimpanan atau sistem birokrasi yang tertutup rapat, di mana para koruptor-koruptor ini menyimpan, menyembunyikan aksi kejahatan mereka agar sulit untuk dilacak. Nah, karakter kucing dalam lagu ini menyimbolkan para aparat penegak hukum atau pengawas yang seharusnya memberantas korupsi. Jadi dalam liriknya ini Iwan Fals menyindir bahwa kucing terkadang kurang ditatar atau tidak tegas dan lemah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga terkait dengan kritik kondisi sosial, lagu Tikus-Tikus Kantor ini juga menyoroti ironi ketika rakyat kecil hidup kesulitan, sementara para penguasa justru memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang negara, atau lebih tepatnya ya uang rakyat. Kisah usang tikus. Ya itu dia ya, Tikus-Tikus Kantor. Aduh, semoga cepat berlalu lah, berantas terus yang namanya Tikus-Tikus Kantor ya, biar supaya tidak ada lagi orang-orang yang, atau mungkin dalam tanda kutip, pejabat-pejabat yang korupsi, dan masyarakat Indonesia juga lebih sejahtera lagi hidupnya ke depan ya. Kita masih lanjut terus dengan lagu-lagu selanjutnya. Dua lagu selanjutnya pendengar, yaitu ada Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dilanjut lagi dengan Tommy J. Pisa, Di Sini Di Batas Kota Ini.

Ya, baik pendengar, kita sudah di penghujung Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih semua kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi dari tadi dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kami di malam hari ini ya. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya pendengar. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayu di malam hari ini yang terus menemani kebersamaan kita ya. Dan sebagai penutup, dua lagu terakhir di program Ruang Rindu malam hari ini yaitu ada Rati Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan juga Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami.

ओ पागल चरण लिखा यूं ही यार

0: Oi!
1: Ei, vira Juve! Casar-me-o! Olha a Juve!

kesehatannya.

garib bersebuka amaruk iwan jalan.

Indonesia.

الدورة سوق وسالوا لا عمو بيها سمت

Tinggal tak.

Penerbangan ngangari paya bener, belum emusi aku kampung.

0: Sambu.
1: Bapak tuh juri ya.
2: Bangun.

고 난 뛰는 이건

Ama ino siara isia. Hetik ku sawah penoh ke rambu patih.

karena orang dinas mengusarajen bersiap megen buan orang kiri

kelas rumah sakit tengah.

mengamu peningkatan situasi kondisi.

닦이는 꿈틀 닦이는 무슨 꿈틀 닦이는 꿈틀 닦이는 꿈틀 닦이는

0: Sarmiu ya.
1: Tuh kasar minyak nih ya dulu.
2: Ringis di dalam wanita singkir nangka. Tangis di dunia mulai patir hari kena tiba.

Selama belum emi pe belajar tentu.

0: 네.
1: 눈

Pera murga sana si jual, sana si tabar geremu barang. Kosam puluh tiro ko gutol, ramatang kol hari ni ku terang. Orang si datang mas biasa bertempur, besi lo timul ceh guru kasam. Supaya dia enggak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh.
1: Al-Anbiya'i wal-Mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis Jamaah Salat Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Rahmat Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Ramadan MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis subuh rahimakumullah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon dan hadirin yang menyaksikan di Masjid Ruhamah TV. Sebelumnya kita sudah membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taqarrubuz zaman, di mana waktu itu semakin terasa dekat, terasa semakin cepat. Bahkan kalau kita perhatikan, bukan hanya taqarrubuz zaman, termasuk di dalamnya taqarrubul makan, terasa dunia ini semakin dekat. Di mana sebelumnya kalau kita ke Jakarta, kami pernah berangkat tahun 1999, itu hampir 3 hari baru nyampe Tangerang. Tapi saat ini, sore kita ke Medan, insya Allah kalau jam 8 kita berangkat dari Kuala Namu, jam 10 sudah di Jakarta. Kami dikirimi surat, terkadang baru nyampai ke Jawa itu sampai 3 minggu, bahkan sebulan baru kami baca. Tapi saat ini, bisa berkomunikasi di detik itu juga. Bahkan dengan audio visualnya, dengan gambar-gambarnya sekalian. Dalam hadis yang lain, bahkan digandengkan dengan taqarrubuz zaman, Rasulullah juga menyebutkan bahwa taqarrubul aswaq, semakin mendekatnya pasar. Ini juga merupakan salah satu tanda ciri-ciri kiamat, semakin dekat. Kita terkadang tidak perlu lagi ke pasar ikan. Tidak perlu lagi kita berangkat ke pasar sayur. Kita tunggu di rumah, sudah ada yang mengantarkan. Sudah ada yang lalu-lalang di depan rumah kita untuk berjualan sayuran sekalian dengan ikan dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Bahkan lebih dekat dari itu, bahwa pasar-pasar itu ada di dalam genggaman kita. Ternyata pasar itu saat ini terbukti ada di tangan kita melalui media ini, melalui perantaraan HP ini. Termasuk kami pribadi baru tadi malam juga memesan, dan beberapa hari lagi insya Allah akan datang juga. Begitu dekatnya pasar tersebut dengan diri kita. Hal-hal yang terasa jauh, bahkan tidak ada di tempat kita. Bahkan kalau di tempat kita harus kita beli berpasangan dengan harga yang mungkin agak lebih mahal. Tetapi dengan pasar yang semakin dekat ini, kita bisa membeli satu saja yang kita butuhkan. Bagian mana yang kita butuhkan, kita beli dengan harga yang lebih murah, dengan harga yang lebih terjangkau. Itu sudah kita rasakan saat ini. Bahkan kalau kita malas keluar, apalagi kalau kita di kota besar misalkan, kita perlu makan ataupun
hal-hal yang lainnya, kita tinggal pencet saja. Sudah ada yang mengantarkan di depan rumah, di depan hotel kita. Ketimbang kita keluar, lebih besar lagi dana yang akan kita keluarkan. Ini fenomena yang kita hadapi saat ini. Jangan sampai semakin dekatnya pasar dengan kita. Kalau kita memahami bahwa pasar ini adalah salah satu tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu menyukainya. Rasulullah tidak begitu suka dengan pasar, padahal beliau adalah seorang pedagang. Beliau seorang pedagang. Artinya bahwa jangan sampai pasar-pasar yang dekat dengan kita ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pasar semakin dekat dengan diri kita, berada di dalam genggaman kita, tetapi masjid semakin jauh dari diri kita. Karena terlalaikan. Terbukti terkadang kalau kita tidak hati-hati, asik saja memesan. Asik saja dengan pasar itu. Asik saja dengan pasar, pesan ini, pesan itu. Bahkan hal-hal yang tidak dibutuhkan pun, apa yang diinginkan pun pesan semuanya. Tapi terlalaikan dengan ibadah. Terlalaikan dengan kewajiban-kewajiban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad menyampaikan, kalau sudah waktu semakin cepat, pasar semakin dekat, maka akan tazharul fitan, akan nampaklah fitnah-fitnah. Sekarang sudah kita rasakan. Hoax. Baru saja sedikit ada berita sudah dikembangkan. Sehingga ada yang terfitnah dengan berita yang tidak jelas. Dan tersebar ketika itu, beliau sampaikan, menyebarnya dusta. Kebohongan-kebohongan, berita-berita bohong itu menyebar luas. Dan banyak terjadinya di mana-mana itu al-haraj. Al-haraj itu ditanya oleh para sahabat, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Al-qatlu. Banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Rasanya hal itu sudah kita rasakan sekarang. Di mana ketika waktu semakin terasa cepat, pasar semakin dekat, terjadilah berita-berita fitnah, berita-berita yang tidak benar, dusta, dan banyaknya terjadinya pembunuhan di mana-mana. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari akibat dekatnya kedua hal tersebut. Dan mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh ya atau kultum terkait taqarrubu zaman atau waktu semakin cepat dan pasar semakin dekat pendengar ya, bersama Tengku Dr. Ramadan MA. Dan pendengar, kami informasikan saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Tanoh Gayo di ruang dengar Anda.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Awakening Records تقدم تبسم، الألبوم الجديد لنجم الأغنية الإسلامية الفنان مسعود كورتس، والذي يحتوي على 12 أغنية رائعة من ضمنها روحي فداك، الحمد لله، عدناني.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
2: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Senin 28 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, banjir dan longsor melanda wilayah Tengah Aceh setelah diguyur hujan lebat. 435 rider ikuti Bener Meriah Trail Adventure, meriahkan HUT ke-81 TNI. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Curah hujan tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Gayo Luas dalam 2 hari terakhir. Warga yang tinggal di dekat bantaran sungai diminta waspada dan menjauh ketika debit air mulai meningkat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
2: Curah hujan tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayo Luas sejak Jumat 25 September 2026 malam lalu menyebabkan debit sejumlah sungai meningkat signifikan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BPBD Gayo Luas, peningkatan debit terjadi di Sungai Aih Bobo dan Sungai Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Sungai Kuala Tripe, Desa Durin Siku, Kecamatan Belang Kejeren, Sungai Pintu Rime, Kecamatan Pining, serta anak Sungai Gele di Kecamatan Belang Kejeren. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan luapan air dan berdampak pada pemukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai. Hingga Sabtu, 26 September 2026 malam, kondisi cuaca masih dilaporkan hujan lebat. Personel Pusdal OPB dan tim reaksi cepat BPBD Gayo Luas terus melakukan pemantauan dan bersiaga selama 24 jam. Bahkan Minggu, warga telah melaporkan terjadinya luapan air di beberapa desa dan menyebabkan sejumlah rumah hanyut serta merusak fasilitas jembatan dan bantaran sungai. BPBD mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersiap menghadapi kemungkinan banjir kiriman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan. Kabupaten Aceh Tengah, BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
2: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendali dengan mengerahkan 1 unit ekskavator dan 1 unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Polisi di Aceh Tengah terus melakukan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah titik strategis Minggu 27 September 2026. Kasat Samapta Polres Aceh Tengah Ibtu Misbah mengatakan patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman, sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Pengawasan ini untuk memastikan kegiatan pengisian BBM berjalan tertib dan masyarakat memperoleh pelayanan dengan aman. Ibtu Misbah menegaskan patroli akan terus dioptimalkan sebagai upaya menjaga situasi tetap kondusif. Dua kecamatan di Aceh Tengah meraih prestasi dalam program Genting. Komitmen dalam percepatan dan pencegahan stunting tersebut mendapat apresiasi nasional dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat mencegah stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Ballroom Azana Oasis Hotel Banda Aceh Jumat malam. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian setelah dua kecamatannya mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silihnara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
4: Saya berpikir bahwa stunting ini bukan kekurangan, tetapi stunting itu adalah segala sesuatu yang kemudian adalah kita waktu ada perintah dari siapapun yang memerintah dari tidak nyambung. Contoh, kata gurunya besok kita bangun pagi jam 7, berangkat sekolah jam 7, ada yang berangkat jam 8, itu sudah ciri-cirinya.
3: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden, Dr. Zahera Mega Utama, turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi di tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memastikan pengajuan pengunduran diri jauh hari dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian diproses sesuai ketentuan administrasi kepegawaian. PLT Sekda Aceh Tengah, Dr. Andes Alam Syuhada MM, mengatakan keputusan tersebut merupakan hak pribadi yang tetap harus mengikuti mekanisme pemerintahan. Disebutkan status kepegawaian jauh hari memasuki masa pensiun pada April 2027, ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. PMK akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan pimpinan daerah untuk langkah selanjutnya. Jauh hari baru dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian pada 23 September 2026 melalui proses job fit yang mendapat rekomendasi BKN. Sementara Kepala BKPSDM Ruslan Ramadan menegaskan pengangkatannya telah melalui prosedur kepegawaian. Sementara itu, Pemkab memastikan pelayanan di sektor pertanian tetap berjalan selama proses ini berlangsung. Lembaga Penjamin Mutu LPM Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon menyelenggarakan pembukaan dan sosialisasi audit mutu internal AMI siklus V tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan IAIN Takengon dalam memastikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola akademik berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, dalam arahannya menyampaikan bahwa AMI tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan rutin administratif semata. Menurutnya, AMI merupakan bagian penting dalam membangun dan membiasakan budaya akademik yang berorientasi pada peningkatan mutu. Informasi selanjutnya, 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure atau BMTA keempat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Benar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Benar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat dua rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bener Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanugayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Banjir dan longsor melanda wilayah Tengah Aceh setelah diguyur hujan lebat. 435 rider ikuti Benar Meriah Trail Adventure meriahkan HUT ke-81 TNI. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong, atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Koro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Ya, selamat pagi pendengar. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pendengar ya untuk hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar, pagi adalah kesempatan baru pendengar ya. Apapun yang terjadi kemarin, biarkan ya menjadi cerita yang sudah selesai, yang sudah lalu walaupun kemarin pendengar ya. Dan hari ini masih punya banyak kemungkinan baik yang menunggu untuk kita jalani. Jadi pendengar, tarik napas dalam-dalam, nikmati udara pagi, syukuri hal-hal kecil yang masih kita punya. Dan mari mulai hari ini dengan pikiran yang positif dan hati yang ringan pendengar. Pendengar, selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari ini membawa banyak kemudahan, kabar baik dan alasan untuk tetap tersenyum. Ya pendengar, selamat pagi dan tetap semangat. Dan masih bersama kami di studio Prusatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti info cuaca ya bersama prakirawan cuaca dari Bandara Iskandar Muda Banda Aceh bersama Ibu Nabila. Assalamualaikum Ibu Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat untuk pagi hari ini Bu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya, Ibu silakan informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh Ibu.
2: Ya, baik. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca 28 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari. Untuk angin sendiri bertiup dari arah barat daya barat dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu 18 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai dengan 95%. Seperti itu. Untuk titik panas hingga pantauan pagi ini untuk wilayah Aceh sendiri nihil.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Kalau potensi hujan gimana Bu?
2: Ya baik, untuk 3 hari ke depan masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Aceh, khususnya Aceh Tengah seperti Gayo Luas, Aceh Tengah seperti itu, Aceh Tengah seperti itu.
1: Oke, kalau potensi bencana hidrometeorologi?
2: Ya, kami hanya menghimbau bagi wilayah yang rawan terjadi longsoran dan banjir ataupun sungai-sungai yang sering meluap, kami berharap untuk masyarakat waspada seperti itu.
1: Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Bu Nabila?
2: Ya baik, kami perlu menghimbau juga terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif yaitu hujan yang terjadi dengan intensitas sedang khususnya hingga lebat dengan waktu yang intensif lama, tetap waspada, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah dan juga instalasi kabel listrik. Terlebih lagi bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Itu.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini Bu Nabila. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar, kami hadirkan harga daftar harga bahan pokok penting pendengar ya untuk Kabupaten Aceh Tengah. Untuk komoditi hari ini pendengar sama ya seperti minggu lalu, kopi Arabica dan juga kopi Robusta pendengar. Ya pendengar, adapun kopi Arabica ya biji kering stabil di harga Rp130.000 per kilogram. Untuk gabah naik 3,64% dari Rp55.000 menjadi Rp57.000 pendengar. Kalau gelondong itu naik 11,11% dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 pendengar. Dan kopi Robusta biji kering naik 6,67% dari Rp75.000 menjadi Rp80.000. Ya, bubuk kopi Arabica pendengar stabil di harga Rp250.000 per kilogram. Bubuk kopi Robusta juga stabil di harga Rp150.000 per kilogram. Untuk kopi gelondong, pendengar kopi gelondong Robusta ya, naik 9,09% dari Rp11.000 menjadi Rp12.000.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: sering terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu nggak perlu khawatir, aku udah pernah baca tip langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh iya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai